0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
4: Kok mahal benar sih, Bang? Realnya kan 150 ribu, jak. 50%-nya loh.
3: Alah, enggak apa-apa, Bu. Nanti sisanya kita bagi dua.
4: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
5: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kami ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 ya di pagi ini ya, dengan ragam acara demi acara yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Mendengar, tentunya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Nanti pukul 9 kami ajak

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Jen, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
6: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
5: Ah, boleh tuh. Kita

0: minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Kau Nisa, kawan kita ni baru nak mulai usaha dah diminta-minta kayak gitu. Nggak ke kita ni beli sama dia untuk dukung usaha dia? Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baru buka ke bang warungnya.
2: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
1: Nggak, mau beli rokok ya nih.
2: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
1: Rokok apa pula nih bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Alamak, iya ke? Nggak bang? Pakai rokok yang biasa aja lah ya, ada cukainya, asli.
1: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal, Bea Cukai Pontianak makin baik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang saya janjikan di awal, kita ajak Anda untuk terus bersama kami, kami hadirkan Halo RRI.

0: Halo RRI, hadir di tengah-tengah Anda ya. Spesial hari ini hari Jumat 3 Juli 2026. Spesial hari ini rame ya, di studio saya juga tidak sendiri. Ada rekan saya Kurnia Santosa. Bu Santo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah Budi.
2: Banyak spesialnya, Bung Hilmi.
0: Spesial juga kita bersama rekan kita di ini ya, Sambas ya.
2: Di SP Sambas, ada R.
0: Selamat pagi R.
3: Halo, selamat pagi Budi.
0: Iya, ini suaranya udah lantang terdengar nih pagi ini.
2: Udah ngopi El?
3: Gimana?
2: Udah ngopi kah?
3: Belum.
2: Ah, belum. Berarti siaran ibu dari jam 5 tadi.
0: Betul, betul, betul.
3: Asam lambung bahaya kita kalau ngopi pagi-pagi.
0: Oh, iya. Seperti harus sarapan dulu. Tapi kalau misalkan ada keluhan apa, boleh nanti lapor ke Halo RRI.
2: Asal jangan keluhan asam lambung nih, El.
3: Boleh, silakan. Tadi kita juga sudah sampaikan kepada pendengar lah ya, untuk menyampaikan berkaitan dengan ya mungkin punya informasi di sekitarnya, baik itu kondisi infrastruktur atau juga punya keluhan berkaitan dengan fasilitas publik, pelayanan publik dan lain sebagainya, boleh sampaikan juga kepada Halo RRI tentunya.
2: Iya, betul sekali El dan Budi serta pendengar di manapun Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 Pontianak dan Pro 1 SP Sambas, bahwa kita memang menghadirkan acara Halo RRI ini untuk mengakomodir atau mewadahi membuat kanal-kanal untuk masyarakat pendengar kita, sehingga masyarakat bisa memberikan aduan terkait dengan pelayanan publik seperti yang disampaikan El tadi, kemudian administrasi publik maupun permasalahan-permasalahan lain yang bisa saja misalkan ternyata masyarakat ini punya pengalaman yang tidak mengenakan atau justru pengalaman yang sebaliknya gitu. Pengalaman pelayanan publik yang paling keren nih misalkan dari pemerintah kabupaten mana atau instansi mana, atau bahkan kita juga pendengar membuka pengalaman Anda atau untuk sharing di Halo RRI ini misalkan kaitan dengan pelayanan dari pihak-pihak swasta yang memberikan pelayanan publik seperti sekolah swasta ataupun rumah sakit swasta, yang kita tahu bahwa di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak dan mungkin di Kabupaten Sambas juga ada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan publik. Silakan Anda memberikan masukan atau bergabung bersama kami di sini. Nanti rekan saya Budi dan El akan menyampaikan nomor teleponnya karena saya baru siaran di Pro 1,
0: penyiar baru ya.
2: Penyiar baru jadi belum tahu Bud nomor teleponnya. Silakan pendengar nanti bisa bergabung di bersama kami di sini. Dan tidak hanya itu Budi, hal-hal yang sepele misalkan katakanlah kondisi jalan dari Singkawang ke Sambas nih gimana posisinya hari ini ya. Anda bisa juga memberikan masukan ke kami, memberikan informasi ke kami, atau ada yang tersesat Bud, misalkan kita tersesat di Singkawang nih, kalau dari jalan ini biasanya ke pantai kemana nih? Nah biasanya EL tahu nih jalan cepatnya. Itu pendengar juga bisa menginformasikan atau sharing bersama kami di Pro 1.
0: Oke, betul. Sekali lagi Anda bisa telepon kami di Pontianak ya, di 0561734987 atau di 0811570104 2. Kalau di Sambas berapa nomornya EL?
3: Di 0851760977 boleh di SMS, WhatsApp ataupun juga di telepon begitu.
0: Oke, kita sudah ada penelpon ini pada pagi ini.
2: Sudah ada penelpon.
0: Oke. Baik, halo selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Saya Ibu Nani.
0: Ibu Nani.
4: Halo RRI ini.
0: Ya, silakan
4: Ibu Nani. Ya, keluhan saya ada keluhan lagi nih. Keluhan saya di antara salah satu ya, biasa jalan yang rusak, yang berbelah tengah, yang pecah-pecah di tengah itu, yang memanjang itu kan sangat bahaya ya, Bu.
0: Daerah mana, Ibu?
4: Ini udah saya sering sampaikan loh, di daerah jalan tebu kalau nggak salah saya, dekat SMP 13.
0: Oke,
4: ya. Ya itu sering saya sampaikan, tapi belum ada realisasinya. Cuman saya belum pernah dengar apa komentar dari instansi yang terkait. Itu pertama ya, Bung ya. Itu jalan rusak seperti itu paling banyak di mana-mana. Itu sangat membahayakan para pengguna jalan. Kalau mereka terpleset, kebalik ke kanan ada kendaraan lewat, udah habis. Kalau balik ke jalan yang sebelah sini, kendaraan tidak ada, aman, insya Allah selamat. Jadi sebelum ada kejadian, pemerintah kota dan instansi terkait harus cepat tanggap begitu. Itu pertama. Kedua, anak saya tinggal dan saya juga sering bolak-balik ke jalan petani. Tahu jalan petani, Bung?
0: Iya, Danson ya.
4: Ujung Pandang.
0: Oke.
4: Depan kafe petani itu kan seberangan jalan itu kan ada sawah-sawah dan ada jalan petani menuju Danau Sentarum. Itu amat sangat gelap kalau malam hari. Paling ujung jalan di sini. Saya udah dua kali di Inkul dan salah saya nyampaikan, tapi belum ada realisasi apa-apa, belum ada pematangan lampu. Okay. Itu gelap sekali, luar biasa gelapnya. Itu kok terjadi apa-apa, kita takut. Misal saya pulang jam 10 malam atau jam 9 malam ke rumah anak saya, saya takut daerah situ itu. Benar Bu, kalau kita muter ke Danau Sentarum jauh lagi begitu.
0: Okay.
4: Jadi saya mohon dengan amat sangat cepat tanggap pemerintah kota kita ini. Saya tidak tahu hubungan atau apa, saya tidak tahu ya. Masalah jalan saya tahu PU.
0: Yeah.
4: Jadi saya mohon dengan amat sangat instansi terkait. Kalau tidak percaya, silakan pergi meninjau ke Jalan Petani dari Jalan Ujung Pandang. Lihat aja di situ ujung jalan. Itu gelap luar biasa. Jadi saya harus menyampaikan ke siapa kalau memang dari RRI ini belum ada, dari RRI yang mendengarkan itu belum ada realisasi apa-apa.
0: Siap. Oke. Okay.
4: Tolong ya Bu.
0: Baik.
4: Tolong sampaikan ya Bung ya.
0: Iya Ibu. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani. Terima kasih sudah bersama kita.
2: Masalah jalan.
0: Jalan dan juga penerangan.
2: Jalan dan penerangan. Memang ya kalau kondisi di Pontianak memang seperti itu Bang El, artinya kondisi jalan yang rusak berbahaya untuk pengguna jalan, fix, clear itu. Kemudian tadi ada notis dari Bu Nani, keluhan terkait dengan penerangan. Biasanya ini kan lampu-lampu jalan. Nah ini memang rawan, apalagi di jalan-jalan tertentu yang sepi. Dan ini mengundang adanya
0: tindakan
2: kriminal yang bisa saja terjadi ataupun ya paling itunya kecelakaan lah. Ini yang memang agak sedikit perlu perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Pontianak melalui instansi terkait. Nanti kita akan mengkonfirmasi Dinas PU dan instansi lainnya terkait dengan problem yang disampaikan Bu Nani tadi, Budi, dan nanti kita akan sampaikan hasilnya apa. Nanti pendengar juga bisa membaca hasilnya nanti di
0: website ya?
2: Website RRI, di rri.co.id.
0: Oke, okay. L ada yang bergabung di Sambas mungkin?
3: Di Sambas ini belum ada ya,
0: okay.
3: Dan berbeda nantinya melalui Halo RRI ini, apa yang disampaikan oleh masyarakat, oleh warga ini tentunya bisa menjadi tentunya pertimbangan juga dari pihak terkait lah ya untuk istilahnya mencari solusi ataupun juga menangani apa yang dikeluhkan oleh warga.
0: Oke, okay. Di Pontianak sudah ada yang bergabung kembali, silakan. Halo. Oke, okay, terputus. Baru saja disapa ini ya.
2: Silakan dicoba kembali, coba pendengar kembali. Dan masyarakat Kota Pontianak maupun Kabupaten Sambas atau terputus. Anda yang kebetulan sedang memonitor kami di jalan, hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay. Kita terima lagi ya. Halo RRI.
4: Ya ini maaf saya nyambung sedikit lagi masalah penerangan ini ya. Kalau kiri kanan rumah saya tidak kuat. Ini kiri kanan sawah.
0: Oke.
4: Sawah siap. Sebelah kalau kita masuk dari ujung pandang kita belok kiri, sebelah kirinya itu hutan, sebelah kanannya sawah.
0: Oke, okay, baik.
4: Makanya saya berkomentar seperti ini begitu.
0: Ya. Siap, baik, Bu.
4: Dengan amat sangat ya, Bu. Satu lagi, saya tidak punya website.
0: Hah? Ibu,
2: udah. Oke. Bu Nani, terima kasih atensinya sudah kami tangkap dan nanti kita akan segera melakukan konfirmasi dan pendengar nanti kami juga akan memberikan jawabannya jika tadi Bu Nani memang tidak aktif bermedia sosial. Nanti kita akan sampaikan lagi nih Bu jawaban-jawaban dari instansi yang akan kita konfirmasi terkait dengan tadi kerusakan jalan kemudian lampu jalan yang mati, artinya tidak ada penerangan ataupun tidak ada PJU-nya di sepanjang jalan Ujung Pandang menuju jalan petani ya, dia tadi di jalan petani
0: menuju Ujung Pandang. Dan kalau kita bicara listrik, memang pengalaman kemarin ya hampir Kota Pontianak ini mengalami pemadaman total begitu ya.
2: Nah, sebagian ya.
0: Kalau rumah saya alhamdulillah aman begitu ya. Kalau rumah rekan-rekan kita kayak Nurul tadi cerita mati lampu segala macam, bisa Anda sampaikan juga ya. Mungkin ada kerusakan-kerusakan yang terjadi mungkin di rumahnya. Perabotan rumah tangganya mungkin sudah tidak bisa dipakai akibat pemadaman atau juga hal lainnya, bisa sampaikan kepada kami ya.
2: Atau kalau sedang memang sekarang ini kaitan dengan pendaftaran siswa kan.
0: Iya betul, sekolah.
2: Untuk SD, SMP, dan SMA yang memang beberapa kejadian kemarin di awal pendaftaran ada misalkan umurnya ternyata belum 6 tahun lebih atau seperti apa. Ini masih tertahan dengan regulasi sehingga ternyata tidak diterima nih ketika anaknya di situ, bahkan orang tuanya kesal atau seperti apa. Nah, nanti kita juga akan menjaring, menampung serta akan memberikan solusi pendengar, baik Anda yang ada di Kota Pontianak maupun Kabupaten Sambas, dan Anda yang sedang memonitor kami di jalan. Kita akan mengkonfirmasi pihak-pihak terkait dan jawabannya nanti akan kami sampaikan lagi di hari Senin, ya Bu ya. Kalau misalkan kita tidak bisa dijawab sekarang, kita akan konfirmasikan, kemudian akan kami sampaikan jawaban dari keluhan-keluhan Anda ataupun masalah-masalah tadi di hari Senin, atau nanti di hari Seninnya kalau ada juga ternyata kita juga dibuka di hari Rabu dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat kita akan membuka keterlibatan publik untuk memberikan masukan, untuk memberikan tanggapan, koreksi, bahkan tadi keluhan apapun yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun di luar itu, kita akan fasilitasi, termasuk hal-hal yang ringan. Misalkan seperti apa sih pengurusan STNK misalkan ketika hilang, atau BPKB ketika hilang. Nah, kita juga nanti akan memfasilitasi Anda pendengar untuk bagaimana kemudian kita memberikan solusi. Dan solusi ini ternyata kita juga tidak melulu dari instansi yang berwenang. Artinya kalau Anda juga pernah punya pengalaman, misalkan ada yang bertanya, kemarin kami kehilangan KTP, ternyata kok susah banget ya, ngurusnya seperti apa dan segala macam. Nanti barangkali ada pendengar yang pernah mengalami hal yang sama, boleh juga sharing tempat di sini sama-sama kita untuk bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan antara masyarakat satu dengan yang lainnya, ataupun tidak, meskipun kita tidak perlu ke instansi yang bersangkutan.
0: Oke. El, kamu sudah daftar sekolah belum, El?
2: El, daftar SMA kayaknya.
3: Udah lewat. Ya. Selain keluhan, ini masyarakat juga boleh menyampaikan apresiasi begitu ya, Budi, ya, biar istilahnya.
2: Ya, biar balance ya, El.
3: Iya, biar ada yang mengalami ya. Mungkin pelayanannya bagus, boleh juga disampaikan kepada kami di Halo RRI. Dan kemarin ini di Sambas juga, Budi ya, dan juga Bang Santo gitu ya. Ini kemarin yang berkaitan dengan gas LPG 3 kg. Ini boleh juga disampaikan bagaimana saat ini, apakah masih sulit, atau harganya juga apakah sudah stabil. Karena untuk di Kabupaten Sambas ya, harganya ini berkisar 30 sampai 35 ya, kalau di warung-warung itu sudah 35 ya untuk per tabungnya begitu ya.
2: Oh, yang 3 kilo tuh ya, yang gas melon tuh ya.
3: Iya, betul.
2: Kondisi memang sulit di Sambas, El, sampai saat ini.
3: Kalau yang beberapa hari yang lalu memang ini harus mengantri cukup lama juga di pangkalan begitu ya. Belum diketahui apa penyebab untuk kelangkaan dari gas LPG ini. Kita juga perlu untuk informasinya dari warga Sambas ya, berkaitan dengan gas LPG begitu ya. Berkaitan dengan listrik juga, kemarin dari pendengar kita juga menyampaikan kebetulan kemarin siang hari itu dari jam 8 sampai jam 1.30 jam 2 gitu juga masih terjadi pemadaman kemarin ya. Ini terjadi kemarin di Sejangkung juga, kemudian di Tebas, kemudian juga di Galing, ini juga terjadi begitu ya. Untuk warga Sambas tentunya di hari ini juga boleh disampaikan apakah saat ini listriknya aman-aman saja atau kembali terjadi pemadaman bergilir begitu ya. Boleh juga disampaikan kepada kami di 0851760977.
0: Oke, itu nomor telepon yang bisa dihubungi dari Sambas ya, Sambas dan sekitarnya ya. Silakan, saya sempat angkat 0851 ya 7670977, itu nomornya ya. Atau bisa kirim pesan singkat ya ke WhatsApp kami 0811570 1042, atau juga di 0561734987. Siapa tahu tadi menemukan informasi kecelakaan, laka lantas ya, dan lain sebagainya, bisa disampaikan kepada kami ya.
3: Iya, penemuan begitu ya. Siapa tahu ketemu
0: penemuan dompet
3: di jalan
0: gitu ya. Baru mau dibilang nemu dompet. Tuh lihat isinya. Tadi nemu kopi yang enggak dipakai tadi itu.
2: Ya, pendengar memang kita artinya sebagai media penyiaran publik memang membuka kanal saluran untuk Anda untuk memberikan koreksi, memberikan masukan, dan tidak juga harus itu artinya kan. Bisa juga tadi seperti El bilang untuk memberikan apresiasi apa yang sudah dilakukan. Kalau di tempat saya memang kebetulan belum terjadi mati lampu, jadi saya mengapresiasi nih berarti kan El. Terus dari kemarin juga memang ada beberapa kali pemadaman, tapi alhamdulillah tempat saya enggak, di wilayah Pontianak Barat di Komisi Sudarso aman. Kemudian PDAM nih, pelayaran air PDAM sampai dengan hari ini aman, lancar-lancar saja. Kadang ada bermasalah tuh biasanya di daerah Sukmajaya nih, di tempat Bang Mas Goi. Biasanya agak bermasalah tuh, soalnya apa tinggi kali daerahnya. Jadi airnya kurang naik deh, jadi agak tersendat.
0: Padahal dekat booster sana ya. Mungkin tergantung amal dan pahala ya.
2: Amal dan perbuatan. Baik. Ya nanti pendengar juga, jadi setiap di satu bulan sekali nanti Halo RRI ini kita akan undang juga pihak-pihak terkait, khususnya dari Ombudsman Ibu, Ombudsman Kalbar. Nanti kita akan datangkan Ombudsman untuk merekap hasil catatan dari Ombudsman, yang satu di antara tugasnya adalah menerima masukan, menerima aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Sama dia dari pelayanan publik, mau dari sektor negeri ataupun swasta yang berkaitan dengan pelayanan publik, maka masyarakat bisa mengadukan ke Ombudsman. Dan nanti kami akan menghadirkan Ombudsman di minggu kedua bulan Juli untuk merekap apa saja selama katakanlah di semester pertama ataupun di triwulan kedua tahun 2026, apa-apa saja kemudian hal-hal ataupun pelayanan publik yang masih menjadi semacam koreksi ataupun belum terlaksana dengan baik di Kalimantan Barat. Dan biasanya memang Ombudsman akan memberikan itu untuk kemudian di akhir tahun mereka akan mereview masing-masing objek-objek yang dilakukan untuk terkait dengan pelayanan publik tadi, kemudian akan diberikan kepada para pengambil kebijakan, dalam hal ini gubernur, bupati ataupun wali kota, melalui dinas instansi terkait yang memang melaksanakan pelayanan publik untuk dicatat tuh ini. Ternyata di Kalimantan Barat tuh ini yang paling jelek misalkan, ternyata ini yang sudah optimal, ternyata ini yang belum, seperti itulah kira-kira. Nanti akan disampaikan, dan kita juga akan menghadirkan Ombudsman untuk melakukan itu, sehingga Anda juga nanti pendengar bisa langsung memberikan masukan ketika ada permasalahan-permasalahan yang Anda alami ataupun keluarga ataupun tetangga, bahkan ya artinya untuk kemudian ditindaklanjuti, harapannya seperti itu.
0: Kita terima telepon dulu Bu Santo dan juga El. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa, di mana Bapak?
5: Dengan Pak Samsul di Tayan.
0: Pak Samsul di Tayan. Wah, jauh sekali ini. Ya. Dengar siaran kami sampai di sana, Pak ya?
5: Streaming
0: ya, pakai streaming Pak ya.
5: Pas.
0: Pak Samsul putus-putus suaranya Pak.
5: Dengan pakai ini streaming ya.
0: Oke, siap. Pak Samsul, apa yang ingin disampaikan pagi ini Pak di Halo RRI?
5: Iya, karena di sini tentang PLN juga ya, tentang listrik juga. Tentang listrik ini kemarin gitu juga ada padam. Ada pemadaman sekitar Tayan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kemudian hari ini juga padam tanpa ada pemberitahuan juga.
0: Mulai jam berapa Pak?
5: Tadi hari ini jam 8:49.
0: Detail sekali Pak Samsul mencatat nih sampai 49.
5: Iya.
0: Ya Pak.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Kemarin juga kurang lebih jam segitu juga kurang lebih.
0: Kemarin mati berapa lama Pak?
5: Seingat saya dari jam 8 lewat juga sampai sekitar jam 2 lewat gitu.
0: Wow.
5: Jam 14 lewat. Tanpa ada pemberitahuan juga, ini tiba-tiba mendadak gitu.
0: Biasanya dikasih tahu dulu Pak ya?
5: Biasanya ada informasi. Dulu-dulu ada, tapi susah juga mencari kalau kita enggak mencari tahu kepada petugas PLN di lokasi gitu kan. Takutnya juga kayak ada seperti ada pemadaman gilir atau apa kan, biasanya ada pemberitahuan kalau ada perbaikan gardu induk dan sebagainya, ada pemberitahuan, tapi kayaknya kan tidak ada pemberitahuan apalagi hari kerja gitu kan.
2: Pak Samsul kerja di sektor apa nih, Pak?
5: Saya di kesehatan.
2: Oh, di kesehatan.
0: Oh, siap.
2: Ya, oke.
5: Okay. Puskesmas.
2: Ya, di puskesmas,
5: Pak. Otomatis kan terganggu.
2: Iya, iya, betul, Pak. Betul, betul. Oke. Okay. Salam juga Pak Samsul untuk rekan-rekan kita yang sedang bertugas di Puskesmas Tayan ya, Pak ya.
5: Ya, okay. Terima kasih Pak.
2: Selamat,
5: selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih Pak Samsul di Puskesmas Tayan.
0: Tayan ya.
2: Nanti kita akan beri ini Bu, beri hadiah. Hadiahnya lagu aja Bu. Baik. Hadiahnya lagu aja untuk di kawan-kawan di Puskesmas Tayan.
0: Baik, kalau begitu kita break dulu sejenak El ya, dan juga Bu Santo, kita akan menyapa Anda di Halo RRI setelah sebuah lagu yang saya siapkan untuk Anda di pagi ini.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Apa nak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
3: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia

0: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, masih di Halo RRI bersama saya Budi Pantai dan juga Kurnia Santosa dan juga Bung EL pada pagi ini. Dan tadi kita sudah dengarkan lagunya ya, biar semangat ya.
1: Semangat untuk teman-teman yang di Puskesmas Tayan tadi, dan Anda juga pendengar yang masih beraktivitas hari ini, baik yang di rumah, kemudian ini di rumah nih biasanya orang-orang yang WFH nih, Bu.
0: Iya, betul.
1: Di Sambas ada yang WFH, KL? Di Pemkab Sambas, ada ya?
2: Di Sambas ini masih di kantor ya, untuk hari Jumat ini ya.
1: Kalau di Pemkabnya ada kali yang WFH ya, karena kan tidak kalau saya tidak salah memang semua pemerintah daerah itu mewajibkan pemberlakuan WFH, ada yang 30%, ada yang 50%, kalau di RR ini 50%, 50% untuk administrasi di off-kan di hari Jumat, setiap hari Jumat.
0: Betul. Dan kita update lagi ya,
1: ini ada infonya.
0: Informasi kalau Anda mungkin jangan kaget ya, ada terjadi pemadaman beberapa wilayah untuk Kota Pontianak hari ini, di mana ini sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada pembangkit yang berdampak pada pasokan daya sistem. Ini PLN akan melakukan pengaturan operasi sistem kelistrikan guna menjaga keandalan pasokan listrik. Pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 di antara pukul 8.30 sampai 13.30 ya. Yang kedua adalah 12.30 sampai 17.30 dan 17.30 sampai 22.30. Durasi padam sekitar 5 jam. Untuk wilayah terdampak, yang pertama wilayah 1 ya. Ini Jalan Ayani 2 ya, Arteri Supadio, Kubu Resort ya, Sungai Durian dan sekitarnya. Wilayah 2, Jalan Adi Sucipto, Serdam 1, Jalan AR Saleh ya atau BLKI, sebagian Jalan Imam Bonjol dan sebagian Komplek Untan dan sekitarnya. Wilayah 3 ini Jalan Nurul Huda, Parit Haji Muksin ya, Jalan Ayani 2, Lestari dan sekitarnya. Nah, berikutnya ini antara pukul 8.30 sampai 13.30 dan yang kedua 12.30 sampai 17.30, durasi padam sekitar 5 jam untuk wilayah Pontianak Timur nih ya. Yang terdampak adalah di Jalan Tanjung Raya 2, Parit Mayor, Haji Rais, Sekolah Terpadu ya, Sami Sumping, Pendidikan Bali Lestari, Jalan Tani, Pemda 1 dan sekitarnya. Yang kedua, wilayah 2, SPBU Desa Kapur, Mekarsari, Ambanga, GMG, Meranti, Pukul, Bengkare, Kumpai, Tebang Kacang, Sungai Asam, Jelawat, Parit Zakia ya, Percis, Parit Mandura dan juga sekitarnya. Nah, ini Tanjung Raya, Pontianak Timur dan Desa Kapur ternyata. Terus yang ketiga ini untuk wilayah Pontianak Utara ya dan sekitarnya begitu, terjadi pukul 8.30 sampai 13.30, 12.30 sampai 17.30, 17.30 sampai 22.30. Durasi padam sekitar 5 jam. Wilayah yang pertama yang terdampak adalah Jalan 28 Oktober, Jalan Kebangkitan Nasional, Desa Malia, Jalan 8, Poltekkes, Jalan Selat Panjang 1, Karya Mandiri, dan sekitarnya. Wilayah 2, Jalan Selat Panjang 2, Jalan Mega Timur, Pad Selatan, Kuala Mandur B, Reto, Sungai Enau, Empening, Munggu Emas, ya, Parit, Pak Sela, dan juga sekitarnya. Wilayah 3, Jalan Budi Utomo, Gang Sungai Selamat, Jalan Dharma Putra, Jalan Parwasal, Jalan Parit Pangeran, dan juga sekitarnya. Wilayah 4, Jalan Raya Wajo, Wajo Hilir, dan Wajo Hulu, Parit Brahima, Parit Haji Yaakob, Parit Langgar, Parit Kebayan, dan juga sekitarnya. Yang kelima, ini Pasar Jungkat ya, Parit Husin, Parit Bilal, Daeng Parate, Jalan Raya Sungai Nipa, dan juga Air Hitam, dan sekitarnya. Ini berdasarkan info yang kami dapatkan ya, begitu, dari grup informasi Kalbar begitu, Bu Santo.
1: Oke, okay. Baik, cukup luas juga artinya pemadaman, dan jika dilihat tadi rata-ratanya berarti wilayah Pontianak Timur, Pontianak Utara sampai dengan ke perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah di wilayah Air Hitam tadi ya, Bu.
0: Oke, okay, iya betul.
1: Ini kampungnya Bang Ibeng. Ada yang sudah bergabung?
0: Sudah ada,
1: silakan.
0: Halo RRI.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, dengan siapa di mana?
3: Dengan Rahman.
0: Pak Rahman di mana, Pak Rahman?
1: Pak Rahman.
3: Pancasila.
1: Pak Rahman di Pancasila.
0: Oh, silakan, Rahman, Pak. Silakan.
3: Ya, Jadi saya cuma ingin ya menyampaikan gitu kan, bahwa pada dasarnya pemerintah kita ini, apakah Pemkot Pontianak ataukah pemerintah Sambas ataukah pemerintah kabupaten yang lain, itu pada dasarnya mereka itu sudah berusaha bekerja keras lah untuk melaksanakan pembangunan gitu kan. Jadi kalau mereka itu ada kekurangan, jadi jangan kita ungkit-ungkit jelekkan mereka gitu kan. Mereka kan dah kerja keras. Kita harus maklum dengan negara kita ni, memang anggarannya, duit tu memang sangat sedikit.
0: Terbatas Pak ya?
3: Terbatas. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Misalkan contoh gini ya, ya Bang Budi ya, kita ambil contoh sehari-hari ya lah ya. Misalkan Bang Budi ni gajinya 400 ribu sebulan, mau kahwin lagi, dia kan tak bisa. Tapi kalau kawan Bang Budi gajinya 100 juta sebulan, kan lancar mau kahwin lagi.
0: Oh gitu.
3: Ah, sama gak dengan negara ini bah, duit ini terbatas. Jadi kita doakan ya, ya pemerintah kita, Pemkot, Wali Kota, Bupati Sambas, mudah-mudahan sabar menanggapi segala keluhan masyarakat. Saya sih insya Allah maklum dengan segala kekurangan yang kita dapatkan. Banyak-banyak doakan mereka ya, jangan dicela, jangan dimaki itu. Kira-kira Bang Budi mau kawin lagi enggak?
0: Kalau gajinya 500 ya enggak cukup, Pak.
3: Oke. Makasih ya Bang Budi ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Makasih Bang Rahman di Pancasila. Baik, ya tentu masukan artinya tadi ya. Masukan dari Bang Rahman, terima kasih setelah gabung di RRI, di Halo RRI, yang di mana memang tadi tidak hanya kita tidak hanya memberikan kritik, tidak hanya memberikan masukan, tidak hanya berkeluh kesah, tapi juga apresiasi. Apresiasi atas kerja-kerja pemerintah, bahwa memang kita tahu saat ini kondisi perekonomian di dunia pun sedang tidak baik-baik saja, sehingga tentu ada keluhan masyarakat terkait dengan jalan. Nah ini jadi masalah ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nani, ada jalan-jalan yang rusak. Memang saat ini mungkin belum tersentuh karena setahu saya memang di Pemkot Pontianak juga mengalami efisiensi untuk perbaikan infrastruktur khususnya jalan, yang kita tahu bahwa efisiensi ini dilakukan oleh pemerintah untuk di semua pemerintahan, semua lini, untuk kemudian bagaimana pemerintah tengah-tengah mengefektifkan beberapa program yang menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo di tahun keduanya memimpin Indonesia. Dan memang tentu ini memang menjadi apa ya, kendala dan tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah. Namun demikian, tentu kita sebagai masyarakat berharap adanya efektivitas penggunaan anggaran, sehingga ketika ada yang diefisiensi, anggaran-anggaran mana saja kemudian yang harusnya tetap diberikan, sehingga pelayanan-pelayanan publik seperti ketersediaan sarana infrastruktur yang baik dan memadai ini tetap apa adanya, artinya tetap terjaga. Karena kalau saya tidak salah, di daerah saya bahkan kemarin baru di gang saya nih Pak Budi,
0: ya,
1: baru saja di aspal jalan.
0: Oh, patasnya mulus ya.
1: Dan itu di gang saja sudah di aspal. Artinya ketika pemerintah melakukan pengaspalan ataupun menutup beberapa jalan yang berlubang di gang, tentu sebenarnya untuk anggaran yang sedikit besar yang fokusnya lebih diluaskan ke jalan, artinya jalan yang menghubungkan jalan satu dengan lainnya, itu harusnya ada gitu kan. Sehingga keluhan-keluhan yang tadi disampaikan Bu Nani tidak terjadi lah ke depannya. Karena kita tahu ini di semester kedua, di semester pertama dan masuk ke semester kedua, tentu porsi-porsi anggaran akan dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi mana-mana yang kurang. Biasanya penampalan-penampalan jalan tuh yang paling banyak dilakukan, sehingga tidak ada lagi kemudian jalan yang kondisinya parah rusak, seperti itulah kira-kira.
0: Baik, terima kasih. Mungkin di sana sudah ada yang bergabung kan?
2: Ini kalau dari Samas ada informasi kalau untuk pemadaman lampu ini juga terjadi hari ini ya, pagi hari ini di Semangau, kemudian juga di Perapakan Tebas, di Salatiga juga terjadi, Angaran juga, kemudian di Selakau, Tebas, Kuala, Kartiasa ya, tetangga dengan Samas ini juga terjadi pemadaman pada pagi hari ini, Budi.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita berbicara mengenai infrastruktur begitu ya, yang banyak juga mungkin dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan jalan begitu ya, yang belum mendapatkan giliran ditunggu dulu ya, karena kita juga tahu ya kondisi keuangan begitu ya, sabar dulu, siapa tahu bulan depan ataupun mungkin bulan-bulan berikutnya gilirannya. Karena juga ya seperti disampaikan Bang Santo tadi ya, dengan anggaran yang seperti itu sedikit begitu ya diefisiensikan, jadi memang yang belum dapat ditunggu dulu ya, seperti di kemarin ini juga di Sendoyan itu sempat ramai juga Budi ya, berkaitan dengan kondisi jalan di sana yang memang itu boleh dikatakan ya sangat-sangat parah, motor aja itu terjebak di sana begitu ya, lumpurnya luar biasa. Di tempat saya juga sama Budi, Santo ya, Bang Santo ya. Jadi kalau mau pulang musim hujan, siap-siap ya mandi lumpur ya, kalau musim panas mandi debu begitu ya.
1: Di daerah mana tuh El kalau di Sambas?
2: Teluk Keramat ya.
1: Teluk Keramat.
2: Lumayan ya, sekitar 4 km itu masih belum diaspal sampai sekarang. Lampu penerangan jalan ini juga belum ada. Ada sih kemarin, cuman sepertinya tidak berfungsi begitu ya, sampai saat ini belum diperbaiki begitu ya. Mudah-mudahan nanti melalui Halo RRI ini bisa menjadi jembatan lah ya bagi kebijakan lah ya, untuk ya istilahnya mengambil solusi ataupun juga ya menjawab segala keluhan dari warganya begitu.
1: Ya paling tidak Pak Bupati bisa mendengar, kemudian Pak Gubernur juga bisa tahu kan, karena sekarang tidak, justru yang tidak viral itu biasanya yang kurang viral. Sekarang itu harus viral dulu, dulu baru kita kemudian mendapat perhatian, mendapat mention dari pemerintah. Nah sebenarnya memang kanal-kanal ini memang seperti kita yang kita lakukan saat ini di Halo RRI adalah untuk memberikan apa ya, semacam jembatan seperti ayat El tadi bilang, yang lebih terarah, artinya seperti itu. Jadi kita tidak hanya serabutan mana yang salah, mana yang betul, mana yang harus bertanggung jawab, mana yang tidak. Karena pendengar semua, pendengar dan juga masyarakat, tentu kita harus memahami juga nih. Karena kalau kita berbicara tentang infrastruktur jalan, ada beberapa kategori jalan yang tentunya ini menjadi tanggung jawab di masing-masing. Misalkan untuk jalan penghubung di jalan dalam kota nih, atau di dalam di Kabupaten Sambas, itu ada hal tanggung jawab yang kemudian dibebankan ke pemerintah Kabupaten Sambas atau pemerintah Kota Pontianak, ini menjadi jalan tanggung jawab jalan kota. Kemudian ada lagi nanti jalan yang menghubungkan antara provinsi, jalan Kabupaten A dengan Kabupaten B, atau Kota Pontianak dengan Kabupaten Mempawah misalkan, itu menjadi jalan provinsi. Nah ada lagi nanti yang menjadi jalan-jalan nasional, seperti kita kalau di Pontianak di Ahmad Yani itu Bang Budi, itu jalan nasional. Nah depan RRI juga itu di Sambas itu jalan nasional, yang memang tanggung jawabnya bukan di pemerintah Kabupaten Sambas, tapi biasanya masyarakat pokoknya ini di Sambas, Sambas adalah yang tanggung jawab lah gitu. Misalkan yang rusaknya di Komunitas Sudarso, kita di Pontianak nih, ini Komunitas Sudarso nih, kota lah tuh yang harus bertanggung jawab. Padahal ada tuh, ada beberapa kriteria atau beberapa hak atau tanggung jawab yang kemudian dibebankan sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintah daerah sendiri, di mana jalan kota dan kabupaten itu menjadi tanggung jawabnya bupati, wali kota, kemudian jalan gubernur, jalan provinsi menjadi tanggung jawab gubernur, dan jalan nasional tentu ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah pusat. Dan semuanya itu memang yang bermuara langsung ataupun bersentuhan langsung adalah masyarakat dengan pemerintah daerah, sehingga diharapkan kemudian pemerintah daerah ini bisa memberikan semacam penguatan-penguatan, bisa memberikan semacam asumsi-asumsi, termasuk argumentasi gini. Karena di mana jalan ataupun kondisi jalan kami yang parah ini harus cepat ditangani nih Pak, kayak tempat di tempat EL tadi, misalkan di jalan Teluk Keramat. Ya saya pastikan di situ tidak akan ada penerangan jalan umum PJU. Boro-boro mungkin boro-boro ada listrik ya El, di tengah di tepi jalannya. Yang penerangan masyarakat pun rumah warga pun kali belum ada. Nah, ini tentu menjadi masalah-masalah yang harus sampaikan pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang bergabung, Budi?
0: Silakan. Okay. Terputus sepertinya, kita coba angkat lagi. Halo RRI. Terputus. Mungkin masih malu-malu ya untuk bergabung.
1: Ya, karena kalau di Pro 1 biasanya enggak malu-malu, tapi kalau di Pro 2 biasanya agak malu-malu. Di Pro 1 dan Pro 4 biasanya orang-orangnya mau pendengarnya atau masyarakatnya mau terbuka, mau speak up lah seperti itu.
0: Oke, okay. Kita masih tunggu Anda untuk bersama kami di Halo RRI 0561734987 atau di 0811570104 atau bisa menghubungi RRI Sambas ya, yang tentunya hadir di 0851767 ya, 0977 apa saya ini. Dia cotekan.
2: Di luar kepala ya.
0: Dia cotekan soalnya ya. Oke, okay, jadi warga yang terdampak tadi jangan lupa ya, kalau Anda bekerja dengan handphone atau WFH jangan lupa handphonenya full baterai ya. Jangan sampai terkendala ya dan lain sebagainya. Persiapkan diri Anda semaksimal mungkin.
1: Karena ada beberapa daerah yang akan mati lampu termasuk di Sambas tadi ya, El, ya.
2: Iya betul.
1: Ini memang problem sih. Kemarin juga kan kita sempat diributkan di sekitaran di wilayah Jawa Bali kan mati lampu yang tentu kita tahu bahwa di wilayah Jawa Bali ini termasuk yang kategorinya luar biasa sibuk. Sehingga ketika ada pemadaman listrik itu menjadi permasalahan. Jadi kalau saya balik ke cerita zaman dulu tuh di Jawa, saya kebetulan kan lahir di Jawa nih Pak Budi.
0: Yeah.
1: Jadi kalau mati lampu tuh kami suka karena jarang. Oh, jarang terjadi mati lampu di Jawa.
2: Jadi fenomena unik.
1: Fenomena unik ya? Ada yang sampai bakar ban lah dan segala dan lain-lain. Mungkin ada yang bakar ayam kali kan. Nah, yang permasalahan ketika di Pontianak kok sering. Di sini berarti mati lampu itu menjadi hal yang wajar karena memang kita tahu bahwa kondisi kita di Jawa dengan di Pontianak itu beda. Beda sekali, jauh lah dari surplus dan tentu dari jumlah penduduk juga sangat jauh. Karena PLN pun akan melakukan penghitungan matang ketika mereka akan membangun gardu-gardu listrik ataupun gardu-gardu induk yang besar, dilihat dulu tuh berapa orangnya sih di situ dan segala macam. Perhitungan-perhitungan ini yang kayaknya kemungkinan menjadi satu permasalahan yang adanya ketidakmerataan lah dalam tanda kutip untuk pelayanan listrik antara di Jawa sama di wilayah kita di Kalimantan. Karena kita tahu Kalimantan ini kan rumah ya, kalau di Pontianak ini udah cukup apa ya, cukup padat lah, tapi kalau di Sambas ini kan lumayan ya El. Mungkin ada El mungkin punya 10 hektar tanah yang kosong di sana tuh. Tanja punya 20 hektar lahan yang tidak ditempati kan banyak tuh. Kalau di kita kan di sini Bang Budi paling punya halaman rumah yang kosong gitu.
0: Kalau bisa tanah mungkin pakai karung kali ya.
1: Itu pakai di kilo dijual per kilo.
2: Tapi Budi dan juga ya, Bang Santo ya, di beberapa masyarakat di Kabupaten Sambas ini juga sudah memanfaatkan begitu ya untuk panel surya begitu ya di rumah ataupun juga di desa gitu, banyaknya di pondok-pondok itu yang jauh dari akses listrik begitu ya, mereka itu memasang panel surya begitu ya untuk penerangan sehari-hari begitu ya. Salah satunya ada pendengar kita dari Tengguli di sana, ada Pak Lempi yang kemarin juga sempat datang ke RRI Sambas bahwa beliau itu memang stay-nya kebanyakan itu di kebun ya.
1: Dia mendengarkan pondoknya SP Sambas melalui apa, El? Kan enggak, apakah Pak PI tadi bawa handphone ke kebunnya atau pakai radio terestrial?
2: Radio
1: terestrial itu jaraknya dari RRI Sambas berapa ke tempat dia? Ada 20 kilo lebih.
2: Lebih kayaknya sepertinya. Jadi kalau misalkan untuk durasi itu sekitar 1 jaman lah ya. Kalau
1: 1 jam dari jalan kaki apa jalan naik motor?
2: Motor. Oh, kalau dari tapi kalau ke kebunnya mungkin lebih lagi ya, karena untuk kebun dari masyarakat memang itu jauh ya dari

0: Dan sekali lagi pendengar, Anda bisa berpartisipasi di Halo RRI setiap pukul 9 sampai pukul 10 hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih pendengar. Tadi ada Ditayan, Pak Samsul, kemudian di Pancasila, Pontianak, Pak Rahman, kemudian ada Bu Nani tadi di awal-awal yang memberikan masukan dan telah bergabung di kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk pendengar tadi yang bertanya terkait dengan pelayanan listrik, kemudian ada tadi masukan terkait dengan infrastruktur di jalan Jalan Petani, Kota Pontianak, nanti hari Senin kami akan sampaikan jawabannya, sehingga kami harapkan apa yang kemudian menjadi masukan, menjadi atensi, menjadi keluhan dan apresiasi termasuk dari Pak Rahman tadi akan tersampaikan. Artinya kami membuka ruang diskusi ini supaya pendengar, masyarakat dan pengambil kebijakan bisa tersampaikan, terjembatani kepentingannya.
0: Baik, Anda masih bersama kami di program 1. Kami cukupkan dulu di Halo RRI. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Apa nggak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Ya bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
3: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, pengen selamat siang untuk Anda yang terus dia bersama kami di program 1 RR Pontianak ya. Kalau tadi sudah ditemani oleh rekan Budi, nah giliran saya ini akan temani Anda tentunya ya hingga pukul 12.30 nanti. Nah, pendengar, saat ini banyak sekali kita kebanjiran musim buah ya. Ada buah manggis, sekarang duku juga sudah mulai ada. Kemudian ada buah rambutan, kayaknya musim buah ya. Kemudian durian juga. Nah, kita bicara mengenai musim durian, pendengar. Ini kalau buah durian ini dinamain, kita kenal dengan raja buah ya. Tapi tidak semua orang nih suka nih dengan durian ya. Ada yang gak suka dengan baunya gitu ya. Kalau udah kecuan baunya tuh udah mulai ngindar tuh ya. Tapi ternyata pendengar bukan hanya orang kita, tapi orang Eropa ya di sana, kecuali orang Asia Tenggara, ini kebanyakan sangat menyenangi buah raja buah ini. Tapi untuk orang bule ya yang di Eropa sana, ini mereka ada yang bahkan belum pernah menyentuh yang namanya raja buah ini ya, karena saking mungkin nggak ada kali ya di sana ya, karena memang buah durian ini kan merupakan buah tropis ya yang ada di daerah Asia saja gitu ya. Nah, berbicara mengenai musim durian nih pendengar ya, tentunya yang paling dinantikan oleh masyarakat Indonesia ini aroma khasnya ini merebak sepanjang jalan dengan lapak-lapak yang sederhana ini tidak. Dan di kota Pontianak juga banyak ya tempat-tempat yang bisa Anda tuju untuk menikmati buah raja ini ya. Dan tentunya olahan kulinernya juga beragam pendengar ya. Ada yang dibikin jadi lempok, yaitu makanan khas Kalimantan Barat. Jadi kalau untuk oleh-oleh ini biasanya lempok durian, tapi lumayan mahal ya sekarang. Karena memang jarang gitu ya, kalau karena lempok ini kan memang manisnya itu bukan manis karena gula gitu, manisnya memang manis buah gitu. Jadi dan pengolahannya juga cukup panjang, butuh beberapa jam untuk mengolah lempok durian. Tapi pendengar ya, berbicara mengenai kelezatannya gitu ya, ini ada beberapa kondisi medis yang untuk bagi seseorang bisa berisiko gitu ya. Jadi di samping durian ini dikenal dengan nutrisinya, namun juga memiliki kandungan kalori, lemak dan karbohidrat sederhana yang sangat tinggi. Selain itu, proses fermentasi alami di dalam daging buah durian ini menghasilkan kandungan alkohol dan gas yang cukup pekat gitu ya. Nah, karakteristik ini yang membuat buah durian ini punya predikat buah yang panas dan berat untuk dicerna oleh tubuh. Bagi Anda yang bertubuh sehat ya, mengkonsumsinya enggak apa-apa, dalam batas wajar gitu ya. Tapi jika punya penyakit kronis tertentu, nah ini akan menimbulkan masalah kesehatan ya, karena kombinasi zat-zat yang terdapat ya dalam buah raja ini bisa memicu reaksi tubuh yang instan dan berbahaya. Kita biasa dengar ya, yang kita kenal gitu ya, keluarga ataupun omongan dari orang tetangga yang mengatakan bahwa mereka pernah menemui seseorang yang makan durian itu gak apa-apa, tapi besoknya langsung sakit gitu ya. Nah ini mungkin inilah perlu diwaspadai untuk penderita seperti diabetes mellitus ya, karena karbohidrat dalam durian ini memiliki glukosa dan fruktosa yang sangat besar ya. Ketika seseorang mengkonsumsi durian, terutama saat musimnya di mana buah melimpah, ini kecenderungan makan berlebihnya akan meningkat. Ini bagi orang penderita diabetes wajib mewaspadai untuk makan, boleh. Ini pengalaman pendengar ya. Keluarga saya juga punya yang punya penderita diabetes, jadi
boleh makan tapi paling ya nggak nyampe satu buah durian lah ya, paling 3 biji saja udah cukup gitu ya. Kalau udah banyak biasanya lonjakan kadar gulanya akan naik secara mendadak gitu ya. Kemudian selain penderita diabetes yang wajib diwaspadai adalah penyakit jantung dan hipertensi, tekanan darah tinggi. Banyak ya biasanya habis makan durian langsung tekanan darah tingginya naik. Nah ini juga penyebabnya karena kandungan alkohol alami pada durian ini dan sifat pembuluh darah yang melebar akibat efek hangatnya durian pada saat kita mengkonsumsinya ini memicu jantung detak lebih cepat. Sedangkan untuk jantung koroner sendiri, beban kerja jantung yang meningkat secara tiba-tiba akibat konsumsi durian dapat memicu serangan jantung atau stroke dan seringkali berakibat fatal jika tidak ditangani. Jadi untuk Anda penderita diabetes, kemudian jantung dan tekanan darah tinggi, boleh makan tapi dalam jumlah yang wajar dan kalau bisa dikurangi lah gitu ya untuk mengkonsumsi buah raja yang satu ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Ya, balik lagi Pro 1. Ada informasi untuk Anda di mana PT PLN mengklaim pemadaman listrik bergilir di sistem kelistrikan di Jawa ya, ini telah berakhir sejak 21 Juni 2026 dan pemadaman berhenti setelah ada tambahan pasokan batu bara berkalori menengah hingga tinggi yang dialokasikan Kementerian ESDM. Ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT PLN Prosero Darmono Prasojo ya. Darmono juga menjelaskan bahwa pada Juli 2026 PLN memperoleh tambahan 1,8 juta ton batu bara di luar pasokan yang sudah ada dari Kementerian ESDM. Kemudian mulai Agustus hingga Desember ya, pasokan sudah mencapai 3 juta ton per bulannya. Dan untuk di tahun 2027 menurut Darmawan mengatakan akan ada penambahan 4,6 GW pasokan listrik ya. Dan sehingga di sini ada penambahan kapasitas daya mampu pasok sebesar 5 GW di atas 359 GW katanya. Nah, mudah-mudahan ya ini di Jawa gitu ya. Jadi tidak akan diklaim tidak akan ada pemadaman listrik bergilir katanya, karena udah pasokannya udah cukup nih batu baranya. Dan mudah-mudahan di Kalimantan Barat juga begitu ya pendengarnya, karena tadi di acara Halo RRI ini masih ada nih ya masyarakat kita yang mengatakan kok tiba-tiba ada pemadaman nih, pemadaman listrik tapi nggak ada konfirmasi nih dari PLN. Nah gitu ya, mudah-mudahan di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat terbebas juga nih sama dengan di Jawa.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Cik, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

Ya, hiburan dan juga informasi pendengar, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Lagu pamungkas kita dari Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Kalau bicara dengan mesin waktu nih pendengar, ya rasanya apapun kita ingin mencoba gitu ya, tapi waktu tidak bisa kembali. Kita hanya bisa untuk meneruskan hidup kita, karena waktu itu hari ini dan yang akan datang lah yang akan kita jalani gitu ya. Jadi terima kasih untuk atensi Anda yang terus setia bersama kami di program 1 RR Pontianak. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi update seputar dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3 dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Just takes that hope away. Bucarea is a well-timed run, it's 3-0.
2: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
4: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
3: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
2: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
4: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
2: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Manalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
2: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani hampir akhir pekan Anda ya. Karena sudah di hari Jumat 3 Juli 2026, di mana program-program pilihan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini pendengar ya, di mana perjumpaan kita pada siang hari ini nanti akan di langsungkan siaran langsung sholat dan khutbah Jumat ya pendengar ya, dari Masjid Ilham Pontianak, Jalan Lembah Murai, Kelurahan Mariana, Kota Pontianak, di mana nanti kalau untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhurnya akan dikumandangkan di 11.50-nya, lalu dirangkaikan dengan rangkaian musik dan juga informasi hingga pukul 15-nya ya, bersama saya. Jangan lewatkan juga pendengar, nanti di 12.30 hingga 13.30 ya, hingga 15-nya akan ada Indonesia Banget. Jadi Anda bisa memilih lagu yang ingin Anda dengar ya. Di mana ya, siang-siang enaknya dengar lagu apa, nanti boleh ya di request ya pendengar 734987, bisa juga di 08115701042. Sembari menunggu ya pendengar ya, untuk siaran langsung sholat Jumatnya, saya putarkan dulu beberapa lagu di ruang dengar Anda. Dimulai dari Juicy Lucy dengan Insya Allah, tapi ini bukan lagu Islam atau religi ya, memang judulnya Insya Allah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diinformasikan pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur pada hari ini akan dikumandangkan di 11:50 waktu Indonesia bagian barat, juga jangan lewatkan. Pada siang hari ini, pendengar, kami akan hadirkan siaran langsung sholat dan khutbah Jumat langsung dari Masjid Ilham Pontianak, Jalan Lembah Murai, Kelurahan Mariana, Kota Pontianak, pendengar ya. Jadi untuk Anda, pastinya jangan kemana-mana, tetap bersama kami, di mana sembari menantikan siaran langsung sholat Jumat tersebut, pendengar ya, kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik pendengar, langsung saja kita beralih ke Masjid Ilham Pontianak, Jalan Lembah Murai, Kelurahan Mariana, Kota Pontianak untuk siaran langsung sholat Jumat dan khutbah Jumat pada hari ini bersama dengan reporter Budiman.
1: Asyhadu

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin dan tabi' tabiin hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa dan meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan berupaya sekuat tenaga meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Hadirin rahimakumullah.

dalam bulan Muharram yang merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Sering bulan Muharram ini dijadikan momentum untuk melakukan muhasabah, meskipun sesungguhnya muhasabah dapat dilakukan setiap saat atau setiap waktu selama masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah ini khatib sendiri lebih layak untuk bermuhasabah, mengajak hadirin kaum muslimin, mari kita selalu mengkaji ajaran Allah dan Rasulullah dan berupaya mengamalkannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Sebagai muslim yang beriman, kita telah dibekali pedoman hidup yang sempurna oleh Allah dan Rasulnya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini secara tegas memerintahkan agar kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, yakni mentaati dan mempedomani apa-apa yang menjadi ketentuan Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, juga perintah mentaati Rasulullah, yakni mempedomani sunnah-sunnahnya, di mana sesungguhnya sunnah Rasulullah ini merupakan bentuk pengamalan ajaran-ajaran Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Hal ini dapat diketahui penjelasannya dari mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yakni kana khuluqul Quran, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Dalam konteks penjelasannya, makna hadis ini adalah bahwa Rasulullah mengamalkan seluruh perintah Al-Quran, menjauhi larangannya, beradab sesuai petunjuknya, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Beliau adalah sosok teladan sempurna yang diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Kemudian perintah mentaati ulil amri. Selain itu, selain mentaati perintah Allah dan Rasulnya, kita juga diperintahkan untuk mentaati ulil amri, yaitu pemegang urusan atau kekuasaan. Imam At-Tabari dan ulama salaf lainnya menafsirkan ulil amri ke dalam dua golongan. Yang pertama dimaknakan dengan pemerintah atau penguasa, yang juga disebut umara, mereka yang memegang otoritas, memimpin negara dan mengatur urusan kemasyarakatan. Makna kedua ulil amri adalah para ulama dan cendekiawan muslim atau ulama, mereka yang memiliki ilmu agama dan menjadi rujukan umat dalam memahami hukum-hukum Allah. Hadirin rahimakumullah, mengenai perintah taat kepada ulil amri, tentunya taat kepada mereka selama mereka tidak bermaksiat dan tidak mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Ulil amri yakni umara atau pemerintah dan ulama yang selalu taat kepada ajaran Allah dan Rasulnya bagaikan perpanjangan tangan para anbiya dalam pengamalan ajaran Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Hadirin rahimakumullah, bagaimana keterkaitan dan peran umara dan ulama? Umara atau pemimpin pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur urusan publik,
menegakkan hukum, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketaatan kepada umaroh bersifat wajib dalam perkara yang baik dan membawa kemaslahatan, namun gugur apabila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan. Kemudian ulama atau pewaris para nabi memiliki otoritas dalam menjelaskan hukum agama, menjaga moralitas, serta membimbing umat ke jalan yang benar. Ketaatan kepada ulama didasarkan kepada kapasitas ilmu dan ketakwaan mereka, bukan pada kekuasaan politik. Umara memerlukan fatwa, bimbingan dan nasihat moral dari ulama agar kebijakan yang dibuat tidak menyimpang dari ajaran agama dan membawa kepada keadilan. Sebaliknya, ulama memerlukan perlindungan dan dukungan dari umara agar dapat serta berdakwah, serta hukum Islam dapat diterapkan secara terstruktur di tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatu rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yakni berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran dan juga berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Bahwa dalam menghadapi segala persoalan hidup, baik dalam urusan akidah, ibadah maupun muamalah atau akhlak, sandaran utama kita adalah Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup, di dalamnya mengatur segala macam persoalan manusia dan merupakan jawaban segala pertanyaan manusia tentang berbagai hal di bumi maupun di akhirat nanti. Menjadikan keduanya sebagai sumber kehidupan akan memberikan ketenangan, arah yang jelas dan keberkahan. Jika keduanya diabaikan atau tidak ditaati, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, dipastikan umat manusia rentan terhadap berbagai fitnah. Dalam Islam, fitnah diartikan sebagai ujian, cobaan atau subhat, yaitu kerancuan kebenaran dan syahwat yang menyesatkan hati. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa menjelang akhir zaman fitnah akan datang silih berganti bagai gelombang samudra, sangat gelap gulita dan membuat keimanan seseorang sangat rentan goyah. Banyak ulama menyebutkan bahwa sebagian fitnah akhir zaman telah dan sedang terjadi di kehidupan kita saat ini. Berikut keterangan tentang fitnah yang harus diwaspadai umat Islam di akhir zaman. Yang pertama, dicabutnya ilmu dan banyaknya pembunuhan. Anna Aba Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilm wa tazharul fitan wa yulaqashuh wa yaksuru haraj. Qalu wa mal harju ya qala al qatl. Zaman akan semakin dekat, dicabutnya ilmu, akan timbul fitnah-fitnah, dimasukkan ke dalam hati sifat kikir dan akan banyak al-haraj. Para sahabat bertanya, apakah al-haraj wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-haraj itu adalah al-qatlu, yaitu banyaknya pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitnah yang kedua, pendusta dipercaya, orang bodoh mengurusi urusan umat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kazib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamunu wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-rawaibidh. Qila wa mar rubaidah? Qala ar-rajul tafihu fi amrin 'ammah. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanah diberikan kepada pengkhianat,
orang yang jujur dia khianati, dan ruwai bidoh turut bicara. Lalu beliau bertanya, beliau ditanya, apakah ruwai bidoh itu ya Rasul? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan orang banyak atau mengurusi umat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Fitnah yang ketiga, banyak timbul kekacauan dan perpecahan umat. Satakunu fitan wa firqah fa iza kana kadzalika faqsir sayafak wattaghi sayfan min khashab. Kelak akan ada banyak kekacauan dan perpecahan. Jika sudah seperti itu, maka patahkanlah pedangmu, pakai dan pakailah pedang dari kayu. Hadis riwayat Ahmad. Para ulama menjelaskan bahwa mematahkan pedang dan memakai pedang kayu adalah sebuah kiasan yang bermakna menghindari pertumpahan darah, perintah untuk menahan diri agar tidak terlibat dalam konflik fisik, kekerasan atau peperangan antar sesama umat Islam. Yang kedua, maknanya adalah mengutamakan kedamaian, mengganti alat perang dengan sesuatu yang tidak mematikan, yakni pedang kayu, melambangkan sikap cinta damai, sikap netral, dan menolak untuk membunuh atau menyakiti pihak manapun dalam perpecahan tersebut. Kemudian fitnah yang ketiga, yaitu fitnah pemikiran. Kurangnya pemahaman tentang ajaran Quran dan hadis dapat menimbulkan keraguan terhadap akidah, maraknya penyimpangan dalam memahami agama, serta mudahnya seseorang terpengaruh oleh ideologi atau pemikiran yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lanjut, fitnah yang berikutnya, fitnah hawa nafsu atau syahwat. Tidak mempodomi Al-Quran dan hadis dalam menjelumuskan seseorang ke dalam gaya hidup hedonis, materialistis, serta rusaknya moral dan etika akibat hilangnya standar halal dan haram yang mutlak. Kemudian fitnah yang berikutnya, krisis moral dan spiritual. Kehilangan arah hidup, hilangnya rasa tanggung jawab kepada Allah, dan merajalelanya kezaliman serta ketidakadilan di tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menjadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber kehidupan agar kita tidak menjadi orang yang sesat? Pertama, menuntut ilmu dengan senantiasa membaca, mempelajari dan memahami maknanya. Al-Quran bukanlah sekedar pajangan atau bacaan yang dilantunkan tanpa memahami isinya. Kita harus berusaha menggali nilai-nilai di dalamnya agar dapat mengambil pelajaran darinya. Demikian juga untuk memahami dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Kedua, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tentang Quran dan Sunnah harus diamalkan dalam tindakan nyata. Ketika melaksanakan ibadah, bermuamalah, berbisnis, berkeluarga dan bermasyarakat, pastikan semua sesuai dengan tuntunan syariat. Ketiga, menjadikan Sunnah sebagai teladan. Cara kita beribadah, berakhlak dan berinteraksi dengan sesama manusia harus merujuk kepada apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik yang Allah sematkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah dijadikan sebagai sosok atau model sempurna yang dijamin keselamatan dunia dan akhiratnya karena ketaatan beliau dan keridhaan Allah kepada beliau. Hadirin rahimakumullah. Di tengah berbagai tantangan zaman dan derasnya arus informasi saat ini, kembali kepada Quran dan Sunnah adalah sebuah keniscayaan, sesuatu keharusan dan kewajiban buat kita. Dua sumber utama ini menjamin kehidupan yang selamat dunia dan akhirat jika ajaran-ajarannya diamalkan. Menjadikan Al-Quran sebagai acuan atau pedoman dalam cara bersikap, sama halnya membuktikan seseorang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga kita, ketika seorang hamba tidak menjadikan Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, maka hidupnya akan banyak dipengaruhi atau dimasuki setan. Muslim yang tidak menjadikan Quran maupun hadis sebagai pedoman hidupnya, maka hidupnya tidak akan tentram, tidak ada kedamaian di dalam hatinya, dan sering dirundung kekhawatiran. Mempedomani Al-Quran adalah suatu keharusan atau kewajiban bagi orang-orang beriman. Orang yang berpedoman kepada Al-Quran
maka hidupnya lebih terarah, tidak terombang-ambing dan memiliki tujuan yang jelas. Sedangkan mereka yang tidak berperoman pada Al-Quran, maka hidupnya tidak akan tentram meskipun harta melimpah banyak dan tidak habis. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mari kita berdoa agar selalu dapat mempedomani Al-Quran dan hadis dalam menjalani hidup kita dengan mengharap rahman dan rahimnya, agar kita diberikan hidayah dan kekuatan untuk mempelajari ilmu agama yang berarti kita mendalami ajaran agama. Jika tidak bisa belajar sendiri, carilah guru-guru, ahli ilmu atau ulama yang dapat menjelaskan pokok-pokok ajaran agama yang terdapat dalam Quran, hadis ataupun ijtihad ulama yang hanif, yang lurus, agar tidak salah memahami atau memaknai dalil syariat dan salah dalam pengamalannya. Semoga niat baik kita diijabah Allah dan hidup kita diridainya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami dari tim siaran luar di kesempatan kali ini berada dari Masjid Ilham Pontianak, Jalan Lembah Burai, Kelurahan Barayana, Kota Pontianak. Telah Anda dengarkan tadi tasbih, tahmid dan takbir yang tentunya pertanda sholat Jumat sudah dilaksanakan dari masjid ini. Dan alhamdulillah kami informasikan tadi untuk khatib sekaligus imam tadi dipandu Dr. Andes Haji Ismail MSI, dan juga muazin dikumandangkan oleh Abdul Wahab. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kami informasikan untuk sesaat lagi kita akan berbicara bersama ketua masjid yang tadi menjadi khatib atau juga imam di kesempatan kali ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya kita atau kami tidak bisa bersama ketua masjid dikarenakan memang saat ini ada salah satu warga ya yang menjadi warga di sini saat ini akan disolatkan langsung dari Masjid Ilham sebelum nanti dimakamkan di pemakaman sekitar. Sekaligus kami pamit dari ruang dengar Anda, saya Budiman Tahir bersama tim teknik Rifki atau Locai, bersama driver OBVN ada Bung Wahyudi, sekaligus penanggung jawab siaran ada Bung Kurnia Santosa. Mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan langsung kami kembalikan ke studio bersama rekan saya Meiti. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat dan khutbah Jumat langsung dari Masjid Ilham Pontianak, Jalan Lembah Murai, Kelurahan Mariana, Kota Pontianak. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Apakah tidur siang itu sunnah? Tidur siang, khaylullah, adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Seperti halnya sahur, hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din, Juz 1, halaman 338. Wallahu a'lam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dapat kembali informasi untuk Anda. Di siang hari ini, Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto secara resmi melepas kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ataupun KORMI Kabupaten Kuburaya yang akan berlaga pada Festival Olahraga Provinsi ataupun For Prof 2 KORMI Kalimantan Barat di Kota Singkawang 5 hingga 12 Juli 2026. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Kuburaya Jumat 3 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Sukiryanto memberikan semangat kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial agar mampu menampilkan kemampuan terbaik serta mengharumkan nama Kabupaten Kuburaya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya katanya akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga rekreasi masyarakat. Ia berharap setiap cabang olahraga mampu menyumbangkan medali emas hingga target prestasi KORMI Kuburaya pada For Prof 2 dapat tercapai. Sementara itu, Ketua KORMI Kabupaten Kuburaya Sumangal mengatakan seluruh atlet telah menjalani pemusatan latihan ataupun training center selama 1 bulan sebagai bagian dari persiapan menghadapi For Prof 2. Dan pada For Prof 2 kali ini, KORMI Kuburaya menargetkan masuk 3 besar klasemen akhir. Dan kontingen Kuburaya diperkuat sebanyak 511 orang terdiri dari atlet dan ofisial serta akan mengikuti 19 cabang olahraga rekreasi yang dipertandingkan. Dan menurut Sumangal, cabang olahraga baris berbaris yang dinaungi Forbasi dan drum band di bawah naungan Itca menjadi andalan Kuburaya untuk meraih medali. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian atlet baris berbaris yang sebelumnya berhasil meraih juara kedua pada kejuaraan nasional di Jakarta. Selain itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat memberikan bonus bagi atlet berprestasi sebagai bentuk penghargaan dan motivasi untuk terus meningkatkan prestasi olahraga rekreasi di Kabupaten Kuburaya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu, Jak. 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue. Nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Agroforestry kelapa genjah jadi solusi pemulihan lahan kritis.
6: Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata.
5: BPS Kalbar optimis sensus ekonomi 2026 berjalan meski ada kendala.
7: Petugas itu menggunakan offline secara offline. Nah, kemudian nanti begitu sudah dapat.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang. Edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Kondisi geografis yang sulit dijangkau hingga keterbatasan jaringan internet menjadi kendala utama BPS di lapangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Meski demikian, Kepala BPS Kalbar menegaskan sensus ini dinilai sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dalam 10 tahun ke depan. Kita simak laporannya.
9: Dalam momen kegiatan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat awal bulan Juli 2026, Kepala BPS Kalbar Musaichudin mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 adalah kondisi wilayah yang masih sulit diakses. Di beberapa daerah seperti Bengkayang, petugas harus melewati jalan tanah dan bekerja di lokasi yang belum memiliki jaringan telekomunikasi. Dalam mengatasi kendala tersebut, petugas sensus melakukan pendataan secara offline. Data kemudian disimpan terlebih dahulu dan baru dikirim ke server setelah petugas menemukan lokasi dengan sinyal yang memadai. Selain tantangan teknis, BPS juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pendataan, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi.
7: Nah, tantangannya selain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh, kayak di Bengkayang kemarin ada laporan dia keroyokan, yang nggak ada sinyal, yang jalannya masih tanah, itu salah satu tantangan. Kemudian juga karena menggunakan sinyal, beberapa wilayah sinyalnya nggak bagus. Nah, teman-teman petugas itu menggunakan offline secara offline. Nah, kemudian nanti begitu sudah dapat sinyal bagus, dia baru istilahnya submit. Submit itu adalah ngirim data ke server. Itu salah satu tantangan. Nah, data sensus ekonomi ini sangat-sangat penting untuk memotret kondisi 10 tahunan sekali dan untuk merencanakan pembangunan 10 tahun ke depan.
9: Menurut Musaichudin juga menambahkan data yang dihimpun melalui sensus ini sangat penting karena hanya dilakukan sekali dalam 10 tahun. Hasilnya akan menjadi potret kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Barat sekaligus menjadi dasar penyusunan arah pembangunan selama satu dekade mendatang. BPS Kalimantan Barat mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan jawaban yang jujur, lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Wilhelmus melaporkan.
8: Pemerintah daerah didorong memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Selain mengoptimalkan potensi penerimaan, daerah juga diminta lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Berikut laporannya.
4: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
10: Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman di Jenderal, bagaimana caranya meningkatkan PAD ini? Itu salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja. Nah yang ketiga adalah pembiayaan kreatif. Nah, ini sudah dimulai di Kalbar nih, bisa dari CSR, bisa dari hibah, bisa pinjaman, dan macam-macam lah. Pembiayaan kreatif ini kan bisa dari KPBUD, KPDBU, dan lain-lain.
4: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Arifianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
11: Dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri. Ya. Karena kita tahu bahwa Kalimantan Barat sendiri kaya akan sumber daya alam dan juga kaya akan potensi-potensi sumber daya alam lain, juga sumber daya manusia yang penting adalah. Jadi banyak potensi-potensi terutama dari sisi pariwisata maupun dari sisi SDM juga bisa ditingkatkan untuk menciptakan suatu potensi penerimaan pajak yang lebih bisa berdaya guna maupun berhasil guna. Mungkin begitu.
4: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Beralih ke informasi selanjutnya, satu dari coffee shop di Pontianak mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok yang mulai diterapkan pemerintah. Kebijakan tersebut dirasa dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung. Kita simak laporannya.
9: Pemerintah mulai menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha di sektor kuliner. Barista sekaligus manajemen coffee shop Tiga Senyawa, Raffi Setiawan, menyatakan dukungannya terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Menurutnya, aturan tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Dirinya juga mengatakan sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner dan mengutamakan pelayanan pelanggan, pihaknya memahami pentingnya menghadirkan lingkungan yang nyaman bagi semua kalangan.
12: Saya dari kebijakan tersebut saya sangat mendukung karena sebagai barista saya lebih mengutamakan kenyamanan customer, terutama untuk ibu yang lagi hamil, anak-anak, dan lansia. Karena kan suatu kenyamanan buat mereka kan, kalau ada asap rokok sebagai pasif nggak enak. Terutama kebijakan tersebut pun karena tidak yang menyediakan smoking area. Jadi untuk yang smoking area pun mungkin banyak orang yang salah tangkap. Jadi banyak yang gak setuju mungkin karena salah tangkap, padahal itu masih boleh ngerokok. Intinya di smoking area, gak di area yang non-smoking. Jadi buat kenyamanan bersama pun jadi saya mendukung.
9: Raffi menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Dirinya menegaskan aturan tersebut bukan melarang aktivitas merokok sepenuhnya, melainkan mengatur agar kegiatan merokok dilakukan di area yang telah disediakan. Pengelola pun telah menyediakan area khusus bagi pelanggan yang ingin merokok. Jika ada pengunjung yang merokok di lokasi yang tidak sesuai, petugas akan memberikan arahan secara persuasif menuju area merokok yang telah ditentukan. Wilhelmus melaporkan.
8: Lahan kritis bekas kebakaran di Dusun Sungai Amoy, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya kini mulai mendapatkan nafas baru. Sebuah langkah strategis melalui program agroforestry pangan merupakan berupa penanaman ribuan bibit kelapa gencah dan tanaman penghasil buah serta biji-bijian kini sedang dikencarkan untuk merehabilitasi kawasan yang sebelumnya terbengkalai selama lebih dari satu dekade. Berikut laporannya.
13: Program agroforestry pangan berupa penanaman ribuan bibit kelapa genjah dan tanaman penghasil buah serta biji-bijian ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Lembaga Pengelolaan Desa Batu Ampar, Sampan Kalimantan, dan PT Belantara Sejahtera Mandiri serta pemerintah daerah. Direktur Sampan Kalimantan Fajri Nailus Subuki menjelaskan alasan pemilihan kelapa genjah karena memiliki masa produktif yang relatif lebih cepat, yakni 3 tahun bisa panen untuk bisa diolah menjadi nira atau gula merah, kecap, bahkan biotanol. Selain untuk mencegah kebakaran hutan, program ini menjadi solusi ekonomi bagi warga yang selama ini terbatas ruang geraknya.
6: Di situ kita berusaha melakukan rehabilitasi terhadap lokasi tersebut. Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata kita untuk menghutankan kembali, tapi juga selain menghutankan kembali, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat punya alternatif pendapatan lain selain dari pendapatan yang sekarang ini ada. Jadi dengan tanaman penghasil nira, harapannya nanti mereka akan mendapatkan hasil dari pengolahan nira, baik menjadi gula merah, maupun menjadi kecap, maupun bisa saja ke depannya adalah nira tersebut diolah menjadi bioetanol.
13: Fajri menambahkan pada tahap pertama ini sebanyak 3.500 bibit kelapa genjah ditanam di lahan seluas 32 hektar. Untuk menyiasati masa tunggu panen, masyarakat juga didorong menanam tanaman hortikultura seperti cabai dan sayur mayur agar kebutuhan harian tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Fajri mengungkapkan untuk total target rehabilitasi hutan tahun ini mencapai 97 hektar yang menyasar sekitar 200 kepala keluarga di kawasan hutan desa Batu Ampar dan sekitarnya. Diharapkan dengan menjadikan hutan sebagai ruang produktif yang memberikan manfaat ekonomi, masyarakat akan semakin termotivasi menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Meiti Sudaina. Terima kasih dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di 13 lebihnya 36 menit waktu Indonesia bagian barat ya pendengar ya, berarti kita sudah memasuki program apa? Oh, yang pastinya Anda tunggu-tunggu ya pendengar ya, di Indonesia banget. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung 7349987, bisa juga di 0811570142. Anda bisa pilih mau dengar lagu apa di siang hari ini ya. Kalau ada lagunya kita putarkan, tapi kalau nggak ada ya Anda bisa pilih beberapa lagu yang sudah kami siapkan pendengar. Seperti di sini di list yang sudah disiapkan ada dari Kesha Levronka dengan Pelarian, lalu ada Andin dengan Naksir, ada Aruma featuring Meiska dan Prinsa Mandagi dengan Kamu Bukan Kekasihku, lalu ada Gia Indrawari Daun-daun, ada Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-pelan, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, lalu juga pendengar ada Arsy Widianto featuring Wijaya 80 dengan Ini Adalah Cinta, ada Raim Laude dengan Ikro, oh ini bukan lagu religi ya, lalu juga ada Fabio Escher dengan Nikmati Sakitnya dan Fajar Nur dengan Salah Apa Aku ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Meg.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Nurul. Betul
1: ya?
0: Iya. Saya kira salah. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah cukup sehat, Mbak, walaupun gimana ya?
0: Gimana tuh?
1: Yang pastinya ucapan adalah doa gitu
0: iya,
1: aja.
0: Iya, betul. Semoga sehat selalu lah ya.
1: Amin. Mau lagunya yang cowok yang terakhir tadi itu, Nikmati Sakitnya kah apa tadi?
0: Aduh lagunya ya. Kalau yang yalah, terakhir itu Salah Apa Aku. Kalau yang Nikmati Sakitnya itu dari Fabio Asyar.
1: Oh, itu
0: boleh
1: aja
0: ya?
1: Nikmati Sakit aja.
0: Boleh,
1: karena
0: boleh.
1: Biarpun sakit harus gimana ya?
0: Betul, harus lanjut aja pokoknya.
1: Semangat pastinya.
0: Lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Mei ya, moga sehat selalu. Kemudian buat Cik Nur Dibakau, Bang Deddy. Kemudian buat Bang Yahya. Oh iya, Bang Ismail Jungkat. Buat Juleha, Bang Hamdan Hana juga. Kemudian buat Amoy di Siantan, buat Kanim Harani Mardianto, buat Bang Badol di Kaltaraya, takut terlupakan. Soalnya beliau tuh selalu monitor itu. Itu ya, tahu dia, saya gabung tuh tahu dia.
0: Gitu, berarti pendengar setia ya, ya.
1: Itulah pendengar setia dia. Katanya dia kalau sibuk absen lah setidaknya katanya. Buat Bang Hendra di Mempawa juga ya, sehat selalu. Kemudian buat Bang Awi di Kobar, ada Mbak Tini juga. Kemudian buat Bang Japar Kanil Amoy, Wardi, Elni juga ya. Aura Pakmu, kemudian buat Manjang Siti, Email, Makam, Ibu Anatanda, Ibu Andre Opan juga. Kemudian buat Mama Ririn, Mama Etik, Mama Mukmin juga. Buat Bang Fadilah ya, lupa ya. Kemudian buat Koko Alif, Koko Wandi, Mbak NTCR juga. Yang di Sambas semuanya lah ya, tanpa terkecuali lah, monitor aktifnya lah pastinya ya.
0: Mbak
1: Mas Elba, Bang Yuna, Mas Super, Mbak Tina. Pokoknya semua-semua lah ya. Nanti dipotokopikan oleh Bang Jafar.
0: Dilanjutkan. Oke, siap.
1: Buat Mbak Mi, selamat bertugas, sehat selalu ya.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Nurul ya, yang request lagu dari Fabio Asher dengan Nikmati Sakitnya. Lanjut. Halo Indonesia. Halo, banget.
2: Indonesia banget.
0: Betul sekali. Halo. Dengan siapa dan di mana? Lagi apa? Loh, panjang pertanyaan gitu.
2: Dari Dewa.
0: Dari Dewa ya. Ada Bang Yahya. Kakanda. Nah,
2: Kakanda.
0: Oh iya, Kakanda ya. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuman mati lampu ya.
0: Oh iya ya. Oh, kayaknya lagi ini deh, lagi musim mati lampu deh. Di rumah saya juga lagi mati lampu nih, terasa. Mati lampu gini mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu di luar lift boleh kah?
0: Boleh dong, kalau ada lagunya boleh.
2: Rosa Bertengkar Manis.
0: Hah?
2: Bertengkar Manis.
0: Oke, kita cari dulu lagunya ya. Silakan salamnya.
2: Pertama buat Mbak kah, Dinda nih?
0: Dinda boleh.
2: Adinda ya, biar mesra.
0: Oh, boleh.
2: Buat Adinda sekeluarga semoga sehat selalu. Buat Mama Nurul tadi, sama keluarga semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Terus buat Bang Japar, Kak Nila, Emang Bang Jafar sama Kamila tak kenal itu ya?
0: Ada, tenang aja, nanti gabung gak lama lagi nih.
2: Bang Jafar, Kak Nila, Amon, buat Mak Jang Siti, Imel, Mak Kam, warga Sambas tanpa terkecuali. Terus buat Bang Awi, Bang Dino, Bang Bahtiar, Wardi, Aura, Pak Mo, Kak Jul, Bang Hamdan, Hana. Terus buat siapa ya?
0: Siapa?
2: Buat pokoknya buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
2: Adinda Ciri tak ada?
0: Ada, tapi sedang tidak di sini.
2: Katanya sih berlibur.
0: Iya. Sedang berlibur.
2: Semua lancar liburannya.
0: Iya, betul sekali.
2: Buat Rina juga yang ada di Padang Pikat. Semoga cepat berlalu. Buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Amin, amin.
2: Buat Adinda selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang Yahya. Lanjut. Halo, Indonesia banget.
3: Halo juga, Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medi Sudaina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nur.
3: Iya saya.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah, gemuk rempo.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
3: Boleh dengar lagu BCL lah.
0: BCL? BCL mau lagunya yang mana?
3: Karena aku cinta kau.
0: Karena aku cinta kau, boleh.
3: Buat cinta dengan Mei, cinta kau. Karena lanjut, cinta, kau. Cinta RRI kan. Lanjut, buat Mei di Sudaina, semoga sehat selalu, yang terbaik buat Mei. Lanjut, buat Kanda Yahya, Ma Edok Singgit, Wak Ladung di Segedung. Lanjut. Ada juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, sekompong loh. Mama Anjang Siti, ada Mamu Aura, juga Mama Eti, sekompong yang nama
0: Mama.
3: Ada juga sekompong di Selat Panjang. Ada Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junai, sekompong di Selat Panjang.
0: Iya.
3: Ada setangkai Bo Anatan Rai, buat Bang Andrew Pan juga. Lanjut ke Ani Gang Kurma, ada Waldi sama Mama Yohana, Bapak juga, buat Dino Pol 9. Lanjut ada Mbah Kakong, Mbak Tini, Anista di UKA. Niko di Jakarta. Lanjut buat Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, juga Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut ada sekompong di Sambas, Wan Husu, Wan Aci, Ela Tiania, Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Bang Imanabella, Bang Muslimin. Buat ada yang baru juga, lain pun setangkai di Singkawang, Hendra di Papua, ada juga Darul di Mendalok Bang Dedi, juga Sungai Duri. Buat Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy Abah dan Uminya juga, Julaiha, Bang Hamdan, Hana, sekompong. Yang lain, Bang Gosi Nurjana, buat yang lain semua-mua dari Awi, Bang Amin Sanjaya, sampai nama Julaiha, Zainab Mega Timur, mua-mua dibungkus habis. Buat Koko Wali dan Koko Wandi.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Nur ya. Sudah bergabung, request lagu dari BCL dengan Karena Ku Cinta Kau ya. Oke, baik pendengar ya, lagu pertamanya kita putarkan dari Fabi Asher, Nikmati Sakitnya, dilanjutkan dengan Rosa featuring Barsena Bestadi dengan Bertengkar Manis ya. Dan untuk Anda juga ingin bergabung, silahkan 734987, bisa juga di 0811570104 2. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan, beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998.

Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di program Indonesia Banget kali ini. Ada dari Keisha Levronka dengan Pelarian, lalu ada Andin dengan Naksir, ada Aruma featuring Meiska dan Prinsa Mandaki dengan Kamu Bukan Kekasihku, Gey Indrawari Daun-Daun, Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan, lalu ada Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, Arsi Widianto dan juga Wijaya 80 dengan Ini Adalah Cinta, Raim Laude dengan Ikro, Fajar Nur, Salah Apa Aku, dan Roni Parulian, Walls Akhir Zaman ya. Silakan untuk Anda ingin bergabung. Halo, Indonesia Banget.
1: Halo, Indonesia Banget.
0: Betul sekali, dengan siapa dan di mana?
1: Yang paling cantik.
0: Betul, dengan siapa
1: Anista
0: ini?
1: Anista di UKA.
0: Oh, lama gak gabung ke Anista nih, Bah.
1: Ada aja monitor.
0: Oh gitu, baiklah.
1: Kalau gak ada busa, ada gabung.
0: Betul juga sih ya.
1: Yang makan busa.
0: Tapi sehat ya Kak Anista ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga. Mau dengar lagu apa nih?
1: Daun-daun
0: boleh.
1: Apa judulnya tuh? Daun-daun panjangnya apa?
0: Daun-daun aja dari Gey Indrawari.
1: Cewek kah cowok?
0: Cewek.
1: Iyalah, udahlah. Kita
0: boleh
1: ingin
0: ya
1: dengar ya.
0: Silahkan salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Mai. Semoga selalu. Semoga dapat jodoh.
0: Amin.
1: Semoga-moga jodohnya sayang samanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan saya mau jalan dulu ya.
0: Iya, baik-baik.
1: Buat
0: baik,
1: Mbak Nurul. Buat Bu Ana di Tangerai. Maka Ceno, makasih sapanya. Buat Bang Indra. Buat Wardi. Buat Bang Herman dan Mak Ye. Joleha. Bang Awi. Siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Bang Batiar, Bang Yaya. Ini diborong semuanya nih. Udah lupa dah nih buat siapa ya? Mbak Ema juga ya. Buat adik saya di Sawah Panjang, Rukia. Dan semoga mendengarkan ya. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Mai, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Semoga dapat jodoh yang paling baik.
0: Ya. Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anista ya. Lanjut. Halo Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Me.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Mau
2: kecil,
0: dengar lagu?
2: Ya,
0: Oh, besar kan sedikit lah kok kecil. Mau dengar lagu apa Bu Ana siang hari ini?
2: Lagu aku ya tadi nak minta daun-daun dan minta dia Anista pula.
0: Yang mana lagi selain daun-daun? Atau
2: apa
0: lagu ini? Atau lagu lain boleh, mau dengar suaranya siapa?
2: Ya, lagu yang ini ya yang Mei anu kan nih.
0: Oke, ada Keisha Levronka Pelarian, Andin Naksir, Aruma dengan Kamu Bukan Kekasihku, dan Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.
2: Pindah dia, pindah pelan-pelan.
0: Mau pindah pelan-pelan boleh. Salamnya silakan.
2: Salamnya untuk kamu Mbak Mei. Semoga saya selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Yopan, Emma Selvan, Mang Junai, Tina dan Mbak Sukur. Buat Anista di Uka, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Nurul, Mama Ririn, Ani Maharani, Makam, Mak Anja Siti dan Imel, Ismail Jungkar, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya Julaiha, Bang Yahya Wardi, Yona di Kupang, Ayu Trepa, Mbak Ini, Amoy, Wisiantan, Lina, Awan Naci, Koko Wandi, Mbah Kakung.
0: Siapa lagi?
2: Tia, Ella, Mia, Abuas semua lah ya, Mei.
0: Oke deh, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana ya sudah bergabung. Lanjut. Halo Indonesia Banget.
3: Halo Indonesia Banget.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dari orang Sambas, Mbak Mei Adimin.
0: Oh, jauh orang Sambas. Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Mau dengar lagu apa siang hari ini warga Sambas nih?
3: Orang Sambas mau dengar lagu
0: apa?
3: Apa tadi yang dah disebutin ya?
0: Ada sesi potret dari Ari Lesmana dan Enau. Lalu ada Ini Adalah Cinta, Arsy Widianto, Raim Laude, Iqro, lalu Fajar Nur, Salah Apa Aku, dan Roni Parulian, Wals Akhir Zaman. Tuh.
3: Yang keberapa tadi ya?
0: Mana sesi potret? Ini Adalah Cinta, Iqro. Ah, Ini adalah cinta. Boleh. Salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Kak Anista, buat Cik Nur, Bu Ana, Kak Aura, Pak Moknya, Bang Wardi, Bang Awi, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Ma Anjang Siti, sekeluarga, buat Bang Japar juga sekeluarga, buat Bang Wardi, buat Bang Awi, yang lain kita bungkus saja lah Kak, kita Mbak Mei ya, dari atas PZ.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Mei tetap selalu sehat, selalu semangat, selalu ceria, Mbak Mei sehat bersama keluarga.
0: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Mei.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja saya putarkan lagunya ya untuk di ruang dengar Anda. Dimulai dari Gia Indrawati, Daun-daun, dilanjutkan dengan Ivy Alisa, Pindah Pelan-pelan, dan Arsy Widianto, Vicini Wijaya 80 dengan Ini Adalah Cinta.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
3: Kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
2: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
3: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
2: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
3: Justru itu. Koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
2: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
3: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
4: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Apa nak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570104 2, ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, pendengar, di segmen ini untuk program Indonesia Bangetnya, ya. Anda bisa pilih lagu yang ingin Anda dengar, kira-kira mau dengar lagu apa. Kalau ada pasti kita putarkan, atau ya pilih di list yang sudah kita siapkan, ya. Seperti dari Ruth Sahanaya, Pelangi, ini lagu baru ya, bukan lagu lama. Lalu ada Salma Salsabil, Hachu, ada Keisha Lefron, Kaplarian. Lalu juga ada Andin dengan Naksir, Aruma, featuring Maiska, dan Prinsa Mandagi dengan Kamu Bukan Kekasihku. Lalu ada Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, Raim Laude dengan Ikro, Fajar Nur, Salah Apa Aku, Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, dan Sheila on Seven, Sederhana, ya. Dan saya mau baca dulu ada beberapa pesan WhatsApp di sini, ya, pendengar, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga, ya. Ada Wani di Siantan minta putarkan lagu yang berjudul Sesi Potret. Kalau udah diputarkan, ganti lagu yang lain aja, nggak apa-apa. Salam untuk seluruh monitor RRI Pro 1 Pontianak. Siap, ya. Sesi Potret siap kita putarkan di ruang dengar Anda. Dan silakan untuk Anda juga yang ingin bergabung, pendengar, satu pesan WhatsApp lagi dari Pak Adi, ya, di Pontianak. Minta putarkan lagu laki-laki, Mbak aja yang pilihkan, katanya, ya. Kota Pontianak sedang panas bedengkang, salam aja untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Baik, ya. Lagu laki-laki saya aja yang pilihkan, katanya, boleh, ya. Dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, ya. Dan pendengar, di sini sudah ada dua lagu, jadi langsung saja saya putarkan, ya, dimulai dari Sesi Potret. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 59/PDT.G/2026/PN/SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Tanggal 8 April 2026 telah memanggil Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara perdata antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat. berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara LM39-715. Panggilan ini diumumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 23 Juni 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: 1, 2, 3. Kuatkan aku bro, laki sejati.
6: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
5: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
6: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
5: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
6: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
5: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
6: Nah, itu baru laki-laki sejati.

lagu-lagu yang Anda sukai ya. Sebagai penutup, pendengar, saya putarkan dulu beberapa lagu ya, dimulai dari Kesha Lefronka dengan Pelarian, lalu ditutup dengan Salma Salsabil dengan Hacu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saya yakin banyak dari kita yang mulai sadar bahwa banyak sekali brand-brand entah itu kosmetik ya, ataupun mungkin brand-brand pakaian, elektronik dan sebagainya ya, yang mulai mundur dari e-commerce ya, ataupun marketplace yang ada di Indonesia, di mana berita ini juga sedang santer ya, dibicarakan dan digaungkan di beberapa sosial media, misalnya TikTok ataupun Instagram ya. Jadi memang sejumlah brand mengurangi ketergantungan pada marketplace, ataupun bahkan sampai mereka menutup toko resmi di beberapa platform ya. Tapi ini bukan berarti mereka berhenti berjualan online sepenuhnya, pendengar ya. Sebenarnya ada beberapa alasan yang diutarakan oleh beberapa brand ya, secara gamblang atau tidak gitu ya. Yang pertama adalah biaya yang semakin tinggi, seperti komisi, iklan, subsidi promo, dan juga ongkos operasional, hingga margin keuntungan itu menipis. Bahkan ini saya merasakan sendiri, pendengar, ada beberapa brand kosmetik yang biasanya saya beli di e-commerce ataupun marketplace gitu ya, itu mereka mulai beralih ke website. Jadi mereka sendiri ya, sebuah brand itu punya website. Sebenarnya ini kayak zaman dulu ya, pendengar. Zaman dulu itu juga kita sebelum adanya e-commerce ataupun marketplace itu juga kalau mau beli ya di akun sosial media mereka biasanya ada nomor adminnya gitu, ataupun bisa di websitenya gitu, di mana ini juga sama seperti di luar negeri ya. Di luar negeri itu selain ada platform marketplace ataupun e-commerce, mereka juga masih mengandalkan website ataupun web brand itu tersendiri gitu, pendengar ya. Jadi memang belakangan berita yang beredar seperti itu, pendengar, jadi kayaknya kita pantau-pantau saja nih ya, seberapa banyak brand-brand yang akan mundur dari e-commerce ataupun marketplace yang ada di Indonesia.

Mendengar untuk kalian yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan di 15 menit waktu Indonesia bagian barat, namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar, dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
3: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
3: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
4: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
3: Boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
3: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemadaman listrik pada Kamis 2 Juli kemarin ya terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat, pendengar, di mana PT PLN mengungkapkan penyebab terjadinya pemadaman tersebut. Bahkan sekarang ya pendengar ya, beberapa daerah di Kota Pontianak, Kuburaya, Kabupaten Kuburaya, dan juga Mempawah ya. Tadi kayaknya saya dapat informasi tuh dari Kak Ira tuh, area rumahnya Kak Ira lagi padam listriknya ya. Lalu juga di Rasau, di tempat saya juga tadi saya cat orang rumah sedang padam juga listriknya. Tadi tempat siapa? Bang Yahya ya, juga sama. Tempat Anda seperti apa pendengar? Apakah sama? Ada pemadaman listrik juga? Pemadaman listrik ini ada informasi juga nih pendengar, Bapak Ibu pelanggan PLN, update informasi sekitar 16.00 akan dilakukan pemadaman di Penyulang di Kulis, wilayah padam di sekitar Jalan Paris 2, sekitar Jalan BLKI. Nah, ini ada update informasinya nih pendengar ya, di mana adanya pemadaman di beberapa lokasi ini merupakan langkah manajemen beban secara terbatas dan terukur untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat. Hal ini diungkapkan oleh manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan ataupun TJSL PLN UID Kalimantan Barat, Mukhlis Zarkasih, dilansir dari Pontianak Post Jumat pagi ya, tadi pagi 3 Juli pendengar, di mana Mukhlis memastikan pemadaman listrik bukan disebabkan karena ketersediaan energi primer maupun pasokan batu bara. Kan memang sempat ada ini ya yang menyamakan gitu ya, katanya waduh jangan-jangan di Kalimantan Barat listrik padam sama kayak di Pulau Jawa lagi. Alasannya ya tidak ya pendengar ya, di mana pemadaman listrik pada Kamis 2 Juli terjadi di sejumlah daerah seperti Kota Pontianak, Mempawah, Singkawang, dan beberapa wilayah lainnya ya. Dan kemarin itu juga saya pulang siaran malam ya, semalam tuh pulang jam 8 malam untuk wilayah area Sungai Raya, tapi yang menuju Rasau Jaya itu lepas dari arah bandara tuh sampai kecamatan Rasau Jaya padam juga ya listriknya. Tapi alhamdulillah di rumah saya semalam aman pendengar ya, jadi boleh nih yang rumahnya masih ini listriknya masih menyala ya, dicas dulu handphonenya gitu ya, ataupun mungkin ada yang punya lampu ataupun senter-senter yang harus dicas ya, boleh dicas radionya, perangkat radionya di cas dulu ya, atau mungkin boleh langsung sedia ini lilin dan sebagainya ya, atau lampu pelita ya, boleh mendengar ya, takutnya kita juga wilayah kita terkena pemadaman listrik berkilir seperti itu ya. Tapi sudah dijelaskan ya pendengar ya oleh manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan Pak Mukhlis Zarkasih tadi, alasan kenapa terjadinya pemadaman listrik di Kalimantan Barat. Dan untuk mengisi ruang dengar Anda nih pendengar, saya kasih dulu satu lagu dari Nabila Taqiyah ya. Semoga di sore hari ini Anda kembali bersemangat. Mungkin ada yang sudah letih, lesu, lemah, lenglai ya, semoga lebih bersemangat lagi. Nabila Taqiyah dengan Cegil.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk

terjadinya inflasi, inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik. Ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang 1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang 1.000 cuma bikin kantin bilang, "Parkir aja 2.000 loh, Kak."

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: BMKG waspadai karhutlah seri kemarau mulai meluas di Kalbar.
3: Jadi secara umum dapat kami gambarkan memang curah hujan berkurang, terus otomatis suhu udara juga.
2: Sensus ekonomi 2026 jadi fondasi kebijakan pembangunan daerah.
4: Lain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh, kayak di Pendayang.
1: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil, edisi Jumat 3 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio memperkirakan curah hujan di Kalimantan Barat terus menurun dalam sepekan ke depan. Kondisi ini menandai mulai masuknya musim kemarau di sejumlah wilayah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporannya.
1: Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Supadio, Tutikno, mengatakan hasil analisis menunjukkan penurunan curah hujan terutama terjadi di wilayah pesisir Kalimantan Barat mulai dari Pontianak, Kuburaya hingga Singkawang. Sementara itu, potensi hujan masih terdapat di wilayah timur Kalimantan Barat, terutama di Melawi bagian utara dan Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut Sutikno, seiring berkurangnya hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan juga meningkat. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian karena dalam beberapa hari terakhir, intensitas hujan sudah jauh berkurang sehingga kondisi lahan semakin kering dan rawan terbakar. Secara umum, berkurangnya curah hujan juga menyebabkan suhu udara meningkat. BMKG menilai fase musim kemarau mulai berlangsung secara bertahap dan tidak merata di Kalimantan Barat. Saat ini kondisi tersebut mulai terasa di Ketapang, kemudian bergerak ke wilayah Kuburaya, dan diperkirakan akan meluas ke daerah lainnya.
2: Jadi secara umum dapat kami gambarkan memang curah hujan berkurang, terus otomatis suhu udara juga mengalami peningkatan, sehingga fase musim kemarau itu secara tidak merata sudah berangsur-angsur masuk wilayah Kalimantan Barat, dan saat ini terasa untuk wilayah Ketapang, kemudian bergerak sampai di wilayah Kuburaya, dan nanti mungkin menyusul di beberapa wilayah yang lain.
1: Meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa musim kemarau di Kalimantan Barat tetap disertai peluang hujan lokal di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi cuaca terbaru serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah yang curah hujannya terus menurun. Syahrul Sani melaporkan.
0: Seberapa akurat arah pembangunan Kalimantan Barat dalam 10 tahun ke depan sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan hari ini. Karena itu, Badan Pusat Statistik menggandeng media untuk memastikan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Selain memaparkan progres pendataan, BPS Kalbar juga merilis sejumlah indikator ekonomi terbaru yang menjadi gambaran kondisi daerah. Berikut laporannya.
3: Data yang akurat menjadi kunci lahirnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Atas dasar itu, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya dukungan media dalam mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan penguatan peran media dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026 yang digelar di ruang Vikon BPS Provinsi Kalimantan Barat. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saihudin, mengatakan sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat. Data tersebut akan menjadi kebijakan pemerintah dalam menyusun arah pembangunan dan kebijakan ekonomi hingga satu dekade mendatang.
4: Nah, tantangannya selain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh. Kayak di Bengkayang kemarin ada laporan dia keroyokan, yang nggak ada sinyal, yang jalannya masih tanah, itu salah satu tantangan. Kemudian juga karena menggunakan sinyal, beberapa wilayah sinyalnya nggak bagus. Nah, teman-teman petugas itu menggunakan offline, secara offline. Nah, kemudian nanti begitu sudah dapat sinyal bagus, dia baru istilahnya submit. Submit itu adalah ngirim data ke server.
3: Sementara, progres pendataan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Barat telah mencapai 17,19%. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat karena proses pendataan masih berlangsung di seluruh kabupaten kota. Menurut Saihudin, seluruh petugas lapangan telah memanfaatkan aplikasi digital sehingga hasil pendataan dapat dikirim secara langsung ke pusat. Meski demikian, tantangan masih dihadapi mulai dari luasnya wilayah Kalimantan Barat, keterbatasan jaringan internet di sejumlah daerah, hingga perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memberikan data yang akurat kepada petugas. Melalui sinergi antara BPS, pemerintah daerah, media, dan masyarakat, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang lengkap dan berkualitas. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan yang diambil tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berlandaskan kondisi nyata perekonomian masyarakat Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Kesehatan mematangkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG tahun 2026 yang akan menjangkau berbagai kelompok masyarakat mulai dari masyarakat umum, ASN, personil TNI Polri, hingga pelajar. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori menyatakan program cek kesehatan gratis atau CKG tahun 2026 terus dipersiapkan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Sanggau. Seluruh calon peserta diwajibkan melakukan registrasi melalui aplikasi ASIK sebagai syarat sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan. Selain masyarakat umum, program CKG juga akan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai tindak lanjut arahan pemerintah provinsi dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi pegawai. Dinas Kesehatan juga menyiapkan pelaksanaan CKG bagi personil TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Sanggau dengan pelaksanaan yang akan dikoordinasikan bersama satuan masing-masing dan momentum kegiatan institusi. Melalui pelaksanaan program ini, pemerintah daerah berharap akses layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mendukung upaya deteksi dini berbagai risiko penyakit.
6: Saya sudah mengeluarkan surat edaran ataupun instruksi supaya sebelum melakukan CKG harus registrasi dulu, harus mengisi aplikasi melalui aplikasi ASIK supaya data kita terdaftar ataupun terisi ataupun tercapai target. Yang itu setelah umum, yang kedua adalah cek kesehatan gratis masih umum tapi khusus untuk PNS. PNS ini kita memang ada instruksi daripada gubernur bahwa untuk dilakukan cek kesehatan gratis, di mana cek kesehatan gratis ini kami sudah mempunyai beberapa daftar untuk jadwal daripada pemeriksaan kesehatan gratis di setiap OPD-OPD.
5: Sementara itu, pelaksanaan CKG bagi pelajar akan dimulai setelah tahun ajaran baru berlangsung dan masa orientasi sekolah selesai. Melalui 19 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sanggau, petugas kesehatan akan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada siswa mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Tri Putri melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, pelaku UMKM di Kabupaten Sintang didorong untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BRI guna mendukung pengembangan usaha. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang didorong untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BRI guna mendukung pengembangan usaha. Penyaluran pembiayaan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, sehingga memudahkan masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk memperoleh akses permodalan. Kepala Unit BRI Simpang 5, Sanjaya, menjelaskan bahwa selama ini penyaluran KUR lebih difokuskan kepada pelaku UMKM secara individu, bukan melalui kelompok usaha. Menurutnya, setiap pelaku usaha yang memiliki usaha produktif dapat mengajukan pembiayaan langsung ke kantor BRI unit terdekat.
9: Jadi selama ini kami langsung ke UMKM yang individual. Misalnya pengen nih untuk kelompok rencananya ya. Nanti kan dalam kelompok itu ada anggota-anggotanya. Dalam anggota itu pasti ada produk yang dibuat. Jadi selama ini kami langsung ke individual.
8: Sanjaya menambahkan meskipun KUR disalurkan kepada individu, BRI juga memiliki program pembiayaan berbasis kelompok melalui PNM Mekar. Program tersebut menyasar kelompok masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan dengan anggota yang umumnya terdiri dari sekitar 10 orang. Pembiayaan diberikan kepada anggota kelompok yang menjalankan usaha sesuai ketentuan program. Sanjaya berharap semakin banyak pelaku UMKM di Sintang memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia untuk memperkuat modal usaha dan meningkatkan produktivitas. Ia menegaskan, BRI terus berkomitmen memperluas akses layanan permodalan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha baik melalui skema KUR bagi individu maupun program pembiayaan kelompok seperti PNM Mekar. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Masyarakat Sintang antusias membeli bahan pangan murah dalam kegiatan gerakan pangan murah yang digelar di beberapa lokasi strategis di Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
10: Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perumbulok Cabang Sintang. Gerakan pangan murah dilaksanakan secara bertahap, dimulai di Komplek Pasar Raya Sintang pada Rabu 1 Juli 2026, dilanjutkan di Pasar Masuka Sintang pada Kamis 2 Juli 2026, dan akan berakhir di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang pada Jumat 3 Juli 2026. Salah seorang warga Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Titut Ayodhya Wardana, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran pemerintah bersama Perumbulok di tengah masyarakat menjadi langkah nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Menurut Titut, selisih harga yang ditawarkan dalam gerakan pangan murah cukup memberikan penghematan bagi pengeluaran rumah tangga. Melihat manfaat yang dirasakan masyarakat, Titut berharap gerakan pangan murah dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan, sehingga semakin banyak warga yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
11: Sangat-sangat membantu masyarakat dalam kondisi situasi di mana segala harga kebutuhan pokok serba naik di luar. Ini dengan turunnya dinas tim Bulog ini turun ke lapangan sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat ini dari kalangan-kalangan menengah ke bawah banyak pilihan untuk berbelanja. Tidak harus membeli di toko-toko sembako yang mungkin harganya sangat signifikan sekarang. Mudah-mudahan harapan kami sebagai masyarakat Sintang ke depannya supaya tiap bulan itu selalu diadakanlah operasi pasar dari Bulog seperti ini, karena sangat membantu untuk masyarakat daya minat berbelanjanya itu lebih ada, lebih banyak.
10: Hal yang sama juga disampaikan Surati, warga Desa Jerola 2, Kecamatan Sintang. Surati mengatakan dirinya terbantu dengan adanya gerakan pangan murah ini karena dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam gerakan pangan murah tersebut, masyarakat dapat membeli beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg, minyak goreng kita dijual dengan harga Rp15.000 per liter, dan minyak goreng jujur dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Ia menambahkan, kondisi kenaikan harga bahan pokok saat ini cukup dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan pas-pasan.
12: Alhamdulillah, ada sumbangan kayak gini kan bisa membantu masyarakat kecil, walaupun ibarat harganya tidak seberapa. Kanunya kan yang penting bisa ada lah, kan untuk rakyat kecil bisa membantu yang membutuhkan kan.
10: Keberadaan gerakan pangan murah dinilai menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memastikan kelancaran kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Forum Bulog Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
13: Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memastikan kelancaran kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Forum Bulog Sintang yang berlangsung selama 3 hari 1 sampai 3 Juli 2026 di 3 titik pada pekan ini. Kabid Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Adrianus Endra mengatakan kehadiran untuk pengaturan lalu lintas dan perparkiran sehingga para pembeli pada kegiatan gerakan pangan murah berlangsung aman dan kondusif.
14: Kita juga diberikan surat pemberitahuan bahwa mereka ada giat di halaman parkir Pasar Raya. Kemudian tanggal 2 ada giat di halaman parkir. 3 hari yang ketiga di halaman Ketamang Pangan, ya 3 hari. Kalau di sana kan untuk kita pengaturan lalu lintas dan perparkirannya. Kondusif semuanya, tata rapi.
13: Petugas Dinas Perhubungan juga menempatkan personel di sejumlah titik yang dinilai berpotensi terjadi kepadatan kendaraan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengarahkan kendaraan agar tidak berhenti atau parkir sembarangan di sekitar lokasi kegiatan sehingga akses jalan tetap dapat digunakan dirasakan oleh masyarakat umum. Adrianus Endra menjelaskan pihaknya juga berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dan aparat keamanan guna mengantisipasi lonjakan pengunjung terutama pada jam-jam ramai. Menurutnya koordinasi tersebut penting agar proses keluar masuk kendaraan dapat berjalan tertib serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang datang pada kegiatan gerakan pangan murah. Adrianus menghimbau kepada masyarakat yang menghadiri gerakan pangan murah agar mematuhi arahan petugas di lapangan, menggunakan area parkir yang telah disediakan, serta tidak memarkir kendaraan di badan jalan dengan tertib berlalu lintas dan parkir pada tempatnya. Kegiatan gerakan pangan murah dapat berlangsung lancar tanpa menimbulkan kemacetan maupun gangguan terhadap pengguna jalan lainnya. Suryatini melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
16: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Debi, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeah.
1: Investasi dalam bentuk emas memiliki beberapa keuntungan. Kira-kira apa saja ya? Emas cenderung mempertahankan nilainya seiring waktu, menjadi sarana pelindung nilai saat inflasi meningkat. Apabila menambahkan emas ke dalam portofolio, dapat mengurangi resiko keseluruhan karena harganya seringkali bergerak berlawanan dengan aset lain seperti saham. Di sisi lain, emas merupakan aset yang sangat likuid dan dapat dijual di berbagai pasar di seluruh dunia. Selama ketidakpastian ekonomi atau krisis, emas seringkali menjadi pilihan investasi yang lebih stabil. Emas bisa diinvestasikan dalam bentuk fisik, yakni dalam bentuk batang, koin, atau melalui instrumen keuangan seperti ETF emas. Namun, yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan juga risiko dan biaya penyimpanan jika berinvestasi dalam bentuk emas fisik.

Stunting adalah masalah gizi serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi isu ini, peran ayah sangat penting. Ayah berkontribusi dengan memberikan dukungan emosional kepada ibu, menciptakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak. Keterlibatan mereka dalam perawatan sehari-hari dan pemberian makanan juga membantu menjaga kesehatan anak. Keterlibatan ayah dalam akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan dan imunisasi serta perencanaan ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh dalam memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup. Dengan kolaborasi antara ayah dan ibu, kita dapat mencegah stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan optimal.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kita akan menghubungi, saat ini kita sudah terhubung bersama reporter Rokib yang akan melaporkan berkaitan dengan kebakaran di Jalan Tanjung Pura. Rokib, silakan laporan Anda.
1: Hai pendengar Pro 1 Pontianak, saat ini saya sedang berada di Jalan Tanjung Pura Pontianak, tepatnya di lokasi terjadinya kebakaran sebuah bangunan ruko. Terlihat dari pantauan kami di lapangan, ada 6 pintu ruko yang saling berdempetan di kawasan Jalan Tanjung Pura, di mana satu rukonya itu merupakan tempat bangunan penjualan mebel atau perlengkapan peralatan rumah yang berada di Jalan Tanjung Pura. Kemudian untuk 5 rukonya ini masih sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut informasinya terkait bangunan apa saja. Namun saat ini puluhan pok atau tim pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman api. Saat ini sedang berjibaku melakukan pemadaman api. Mereka berdatangan dari arah, baik dari arah Imam Bonjol maupun dari arah Tanjung Pura, sehingga di kawasan Tanjung Pura ini untuk sementara waktu dilakukan penutupan jalan sementara. Kemudian untuk arus lalu lintas diarahkan ke Jalan Gajah Mada, baik dari arah Imam Bonjol maupun dari arah Jalan Komis Darso, karena saat ini untuk pemadaman masih sedang berlangsung di sejak tadi sekitar pukul 4 atau setengah pukul 4.16 terjadi kebakaran di kawasan ini. Masih belum ketahui penyebab pasti kejadiannya karena saat ini masih sedang dalam pemadaman oleh petugas tim damkar gabungan baik dari Kabupaten Kepulauan maupun dari Kota Pontianak. Terlihat juga pantauan kami di lapangan sudah hadir ya, bahkan ratusan orang menyaksikan peristiwa kebakaran yang berada di Jalan Tanjung Pura Pontianak ini. Tepatnya tidak jauh dari Hotel Orange, tepat di samping Hotel Orange, dan yang terbakar juga merupakan Big Land atau toko penjualan seperti kursi, lemari, dan perabotan rumah yang sudah terbakar saat ini, baik lantai 1 hingga lantai 4. Sementara untuk bangun ruko yang 6 pintu, 5 pintu sebelahnya sudah hangus terbakar ya, hanya menyisakan beberapa puing-puing saja. Tadi proses pemadaman masih sedang berlangsung, nanti kita akan update kembali informasi terkait penyebab kebakaran ini dan apa saja yang terbakar serta ruko-ruko mana saja yang terbakar. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rokib ya. Di mana pendengar, sekali lagi diinformasikan terdapat peralihan ya arus lalu lintas untuk Anda yang akan melintas di sekitaran Jalan Tanjung Pura. Untuk Anda yang dari ini arah Jembatan Kapuas ya, lebih tepatnya ya pendengar ya, yang ingin dari arah Jembatan Kapuas menuju ke arah alun-alun, lalu lintas diarahkan ya ke arah Jalan Gajah Mada, seperti itu pendengar ya. Dan pokoknya untuk Anda deh yang akan lewat di sekitar Tanjung Pura, boleh ya menepi dulu, mencari jalan alternatif, jangan menepi nonton kebakaran ya, jangan pendengar, berbahaya ya. Jadi menepi untuk mencari jalan alternatif ya, karena bisa dipastikan jalan di wilayah tersebut, di sekitar tersebut pasti akan ditutup dan juga pasti akan ada kemacetan di sana ya. Harapan kami mendengar ya, semoga tidak ada kerugian yang besar seperti itu ya, dan kebakaran bisa segera dipadamkan seperti itu. Tadi dari laporan dari reporter Rokib kan masih ada suara ini ya, sirena dari pemadam kebakaran. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut lagi seperti apa. Pendengar atau Anda yang sedang berada di lokasi atau di sekitar, boleh ya menginformasikan perkembangannya seperti apa di 734987, bisa juga di 0811570142, di mana terjadi kebakaran ini di salah satu toko mebel ya yang ada di Jalan Tanjung Pura. Dan untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Pros.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi 16 lebihnya 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, saya yakin banyak yang sedang dalam perjalanan, sedang mendengarkan suara saya di sore hari ini, pendengar ya. Di mana memang kalau jam-jam segini, jam-jam pulang kerja ya, jam-jamnya ada beberapa titik-titik di kota Pontianak yang mengalami kemacetan seperti itu ya. Walaupun memang tidak semacet kota-kota besar lain di Indonesia, pendengar, tapi untuk Anda pasti yang jalur ke rumahnya atau ke tempat kerjanya itu melewati jembatan Kapuas 1, lalu juga jembatan Kapuas 2, dan pokoknya area sana ya, Tanjung Raya 1, Tanjung Raya 2, Siantan, lalu juga Selat Panjang 28 Oktober ya. Wah, itu pasti mengalami yang namanya kemacetan di sore hari ini. Dan juga ini yang arah Desa Kapur, Ambawang, hafal saya ya. Karena sering dilewatin tuh, mendengar ya. Nah, pastikan Anda fokus berkendara di sore hari, mendengar, hati-hati di jalan juga, tidak perlu terburu-buru, ingat ada keluarga dan orang-orang tercinta yang menanti kita di rumah. Diupdate dulu yuk informasinya di mana, untuk sumber informasi yang saya dapatkan kali ini dari CCTV di Sub Kota Pontianak ya, pendengar, di mana CCTV ini bisa diakses di YouTube ya. Jadi untuk Anda juga bisa memantaunya ya, bukan hanya saya saja. Nama channelnya CCTV Pengawas Lalu Lintas di Sub Kota Pontianak. Saya mulai dari beberapa titik dulu, pendengar, tadi barusan saya cek satu-satu, ada beberapa titik CCTV juga yang ternyata sedang offline ya. Jadi saya cek saja beberapa yang online di sini. Ada dari CCTV Bundaran Kota Baru depan SPBU. Nah, itu ya. Itu kan area pasar juga ya. Di sana pendengar terpantau pagi hari ini cukup lalu lintas ramai lancar ya, pendengar ya. Tapi memang terlihat ada antrean kendaraan tuh di sekitar depan-depan pasar sana ya. Tapi kalau di sekitaran SPBU-nya ataupun di sekitar bundarannya terpantau aman-aman saja, lancar, pendengar. Dan karena di sini ada SPBU juga, saya pantau SPBU-nya nggak seberapa ramai ya. Aman nih untuk Anda mungkin yang mau isi bensin dulu sebelum pulang ya ke rumah gitu ya. Kayak saya nanti kayaknya mau isi bensin boleh ya, tidak terlalu ramai di sore hari ini. Cuma memang diingatkan hati-hati untuk Anda yang ingin menyeberang, karena misalnya di lokasi yang saya pantau sekarang nih, mendengar, ramai loh, lumayan ramai nih pengendara yang lewat-lewat ya, karena ada pengguna sepeda juga di sana, ada pengguna kendaraan roda 2 ataupun motor, lalu juga kendaraan roda 4 ataupun lebihnya ya. Jadi cukup ramai di sana, hati-hati untuk Anda yang pengguna jalannya ya. Lanjut kita kemana lagi, pendengar ya. Oke, kita ke Simpang Pajak ya, kita nyebutnya, pendengar. Saya yakin warga Pontianak tahu nih Simpang Pajak di mana ya. Ini simpang antara Jalan Ahmad Yani, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu juga jalan ke arah Kota Baru tuh loh, apa sih aduh, lupa nama jalan, tapi tahu jalan apa tuh ya, mendengar ya, sebutannya yang nak ke arah Kota Baru bah, dekat PCC tuh. Melayunya keluar ya. Di sini pendengar ya, terpantau ramai lancar, tapi cukup padat untuk yang dari arah Kota Baru menuju ke Jalan Ahmad Yani ya. Cuma mantap-mantap saja di sore hari ini, pendengar, karena terlihat juga ada beberapa petugas kepolisian yang sedang mengatur lalu lintas juga di sana ya. Tapi jangan sampai ini nunggu ada petugasnya ya baru kita tertib berlalu lintas, jangan ya. Kita berkendara mah harus harus patuh juga dimanapun kita berkendara ya. Lanjut lagi, saya mau ajak Anda untuk memantau untuk di titik ini deh, Tugu di Gulis deh ya. Di situ kan juga tuh pusat keramaiannya. Tapi yang buat

juga, tapi yang seperti inilah ya, kalau kota Pontianak tuh sore-sore pun panas. Satu lagi deh, boleh ya, satu lagi saya mau ajak Anda memantau dari sini deh nih, atau sini. Saya milih-milih dulu. Ah, di sini off pula kameranya. Ah, di sini lah nih ya. Dari Gertak 1. Ah, dekat nih, dekat dengan RRI ya, dari Gertak 1 Sungai Jawi. Di sore hari ini terpantau cukup lengang pendengar ya di simpang ini. Ini kan kalau kita dari arah dekat pelabuhan itu ke Gertak 1 kan ada lampu lalu lintas ya, seingat saya di situ pendengar ya. Nah, itu juga terpantau aman-aman saja nih. Untuk yang simpang-simpang ini yang enggak ada lampu lalu lintasnya pun terpantau aman saja pendengar ya, tidak terlalu ramai. Cuma memang hati-hati ya, karena di pertigaan ini tuh enggak ada ini lampu merahnya nih. Jadi ada yang ke kanan, ke kiri, lurus gitu ya. Jadi untuk Anda hati-hati deh ya, pelan-pelan, enggak apa-apa nunggu agak lama untuk nyebrangnya pas segala macam, yang penting selamat sampai tujuan. Itu dia pendengar ya, informasi yang bisa saya sampaikan di ruang dengar Anda. Ada ya, seingat saya kalau yang betul ya udah saya sebutkan tadi ya, kalau dari arah pelabuhan ke kiri atau ke depan itu lurus itu ada lampu merah di situ, seingat saya ya. Baik, itu dia informasi yang bisa saya sajikan di ruang dengar Anda. Nanti saya akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya ya pendengar ya. Untuk Anda juga yang ingin berbagi informasi sore hari ini, silakan 734987, bisa juga di 08115701042, atau yang mau gabung di aplikasi RRI Digital juga boleh ya, di kolom live chatnya nanti akan saya cek-cek juga.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku, Pro 1 Pontianak.

Pendengar, durian ya selama ini memang identik dengan buah musiman yang selalu diburu oleh para pecintanya. Tapi di balik tingginya nilai jual buah durian ini, pendengar, tersimpan potensi lain yang sekarang mulai dikembangkan di berbagai daerah ya, yaitu dijadikan durian ini dijadikan sebagai daya tarik wisata. Kalau saya tanya kepada Anda pendengar ya, kalau ke Pontianak mau makan durian daerah mana ya? Pasti tersebutlah nih, misalnya area Pasar Mawar lah, atau area Pala gitu ya. Pasti ada beberapa titik-titik lokasi-lokasi yang akan selalu disebut ya. Dan pastinya itu akan membuat sebuah wilayah jadi terkenal ya. Orang jadi tahu tuh kalau mau makan durian ke sana, atau mungkin bahkan kalau mau mau jajan gitu ya, cobalah cek sana, siapa tahu ada durian juga gitu pendengar ya. Tapi memang dampaknya, manfaat ekonomi yang sampai saat ini dirasakan masyarakat itu emang akan semakin luas ya pendengar, dibandingkan dengan hanya mengandalkan mungkin buah-buah tertentu ya. Jadi kan kalau lagi musim durian gini, ada musim buah juga yang lain ya. Sekarang tuh udah mau musim langsat deh, saya lihat udah ada beberapa langsat, rambutan juga ya, lalu juga manggis. Oh, tadi pagi saya makan manggis. Jadi memang pengembangan wisata itu berbasis durian dinilai mampu memberikan efek berganda ataupun multiplier effect ya, terhadap perekonomian daerah. Dan kehadiran wisatawan tidak hanya menguntungkan petani durian, tapi juga membuka peluang usaha bagi pedagang makanan. Dan melalui UMKM, pemandu wisata, penyedia transportasi, hingga pengelola penginapan. Dan dengan demikian, durian tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas pertanian, melainkan juga bagian dari ekosistem pariwisata yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada usia dini, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya dan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan kemampuan motorik mereka. Stunting bukan hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sanitasi, pola asuh, dan kesehatan ibu selama kehamilan saja, tapi juga asupan gizi seimbang yang tepat yang dapat mendukung tumbuh kembang tubuh secara optimal. Gizi seimbang ini mencakup pertama karbohidrat sebagai sumber energi, yang kedua protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, yang ketiga lemak sehat untuk fungsi tubuh dan perkembangan otak, 4. Vitamin dan mineral untuk mendukung sistem imun, pertumbuhan tulang dan berbagai fungsi tubuh lainnya, dan yang kelima, serat untuk pencernaan yang sehat. Makan nasi, lauk, sayur dan buah itu seperti playlist musik. Kalau cuma satu, ya pasti bosen. Kalau lengkap, hidup jadi lebih berwarna.

Digitalisasi UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro, kecil, dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas, serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global, dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Baik pendengar, sudah di 17 lebihnya 34 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 11 tadi ya. Dan jangan kemana-mana, selain ini masih akan ada rekan saya Fatih menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi dan juga koleksi lagu pilihan yang sudah disiapkan ya untuk menemani sore hari Anda. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Banyak orang punya keinginan, tapi sedikit yang mau bersusah payah meraihnya. Cinta Allah adalah sesuatu yang tinggi, maka tebusan untuk itu tentu sangatlah mahal.

Semakin banyak keinginan, semakin diperbudak. Inginlah selalu taat kepada Allah. Niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 102/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026, telah memanggil Huang Chihwen bertempat tinggal di Dahulu, beralamat di Jalan P Natuna nomor 22 RT 014 garis miring 006 Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus Harais nomor 3, hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Chia Susian sebagai penggugat lawan Huang Chihwen sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan LM 39/715. Panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 30 Juni 2026, jurusita Septia Susanti.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Masih temani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami update pendengar, kali ini informasi breaking news ya, dari 6 ruko yang terbakar di kawasan Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak. Terbakar pada Jumat 3 Juli 2026 sore tadi pendengar. Api diduga mulai berkobar sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Jika Anda melintas tadi pendengar ya, di area Jalan Tanjung Pura sore tadi setelah asar begitu ya, terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan 6 ruko di kawasan Jalan Tanjung Pura. Atau Anda mungkin sempat melihat juga melalui media sosial, di mana tim pemadam kebakaran Ciung yang juga sebagai ketua Voice Firefighter yang turun langsung ke lokasi kejadian menyatakan bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi setelah menerima laporan informasi kebakaran dari warga. Setibanya di TKP, api sudah dalam kondisi membesar dan melalap bangunan-bangunan tersebut. Melansir dari laman rri.co.id, Ciung saat ditemui di lokasi kebakaran sempat mengatakan bahwa api muncul sekitar pukul 15.45 dan saat pihaknya tiba kondisi api sudah membesar di ruko-ruko tersebut. Menurut Ciung, objek yang terbakar terdiri dari deretan ruko yang difungsikan untuk berbagai kegiatan usaha mulai dari bengkel hingga pertokoan. Dan hingga saat ini pendengar, pihak pemadam kebakaran belum dapat memastikan penyebab awal munculnya api karena fokus utama petugas adalah melakukan upaya pemadaman secepat mungkin. Nah, dalam proses pemadaman, tim gabungan juga sempat menghadapi kendala lapangan, terutama terkait akses jalan yang cukup padat. Selain itu, petugas juga harus bekerja ekstra mencari sumber air terdekat guna menunjang suplai air untuk memadamkan kobaran api. Pihaknya menggunakan sumber air dari pari terdekat dan untuk akses jalan memang cukup padat, namun dari pemadam kebakaran tetap berupaya maksimal untuk memadamkan api agar tidak merembet lebih luas. Ciung menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas lain di lapangan untuk memastikan situasi terkendali, dan hingga berita ini diturunkan, pendengar, dari tadi pukul sekitar 15 menit yang lalu ya, di mana belum ada informasi resmi mengenai adanya korban jiwa maupun total kerugian material yang dialami para pemilik usaha. Saat ini petugas masih berjibaku melakukan proses pendinginan guna memastikan tidak ada titik api yang tersisa.

0: Iya.
1: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh. Eh, betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
4: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
3: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
4: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
3: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
4: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
3: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
4: Nah, itu baru

Rilas pemberitahuan putusan nomor 65 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, memberitahukan kepada Martinus Subianto, Jalan Gusti Hamzah Gang Nur 5 nomor 1, RT 2 RW 12, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 20 Mei 2026 dalam perkara antara Yulianti sebagai penggugat lawan Martinus Subianto sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak. 4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama anak pertama diberi nama Mercia Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Agustus 2016. Anak kedua diberi nama Grizel Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 11 November 2018. Berada dalam pengasuhan penggugat dengan tidak mengurangi hak tergugat untuk menjalankan hak dan kewajiban tergugat sebagai orang tua. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini. 6. Memerintahkan kepada tergugat dan penggugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. 7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Jelas panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 Juni 2026, telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim, nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 25 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
4: Pro 1 Pontianak masih temani Anda. Pendengar, kali ini kami update informasi untuk Anda yang saat ini sedang berlibur ya, atau ingin menghabiskan waktu berliburnya. Program stimulus berupa diskon 30% dari tarif dasar kapal laut yang diberikan pemerintah melalui PT Pelni ini berdampak positif tentunya ya terhadap peningkatan jumlah penumpang di Pontianak. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak, Fitriyaningsih, mengatakan program diskon stimulus ini berlaku untuk keberangkatan mulai tanggal 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Diskon stimulus diberikan sebesar 30% dari tarif dasar yang dan berlaku untuk seluruh kapal Pelni di Indonesia selama kuota masih tersedia. Nah, melansir dari laman rri.co.id, pendengar, untuk Anda yang mungkin tertarik begitu ya untuk naik kapal mau menuju ke mana nanti ya, kita lihat juga tujuannya di mana. Program stimulus ini memberikan diskon sebesar 30% dari tarif dasar untuk keberangkatan pada periode 20 Juni hingga 15 Agustus. Seluruh kapal Pelni di Indonesia ya mendapatkan program ini sampai kuotanya terpenuhi. Sejak program tersebut dimulai, jumlah penumpang yang berangkat dari Pontianak mengalami peningkatan signifikan. Dalam 3 kali keberangkatan sejak 20 Juni, jumlah penumpang mencapai 2.100 orang. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan hari biasa yang rata-rata hanya berkisar 500 penumpang. Adapun tujuan penumpang cukup beragam, pendengar, diantaranya menggunakan KM Bukit Raya menuju Surabaya serta KM Kelimutu menuju Semarang. PT Pelni Indonesia, PT Pelni Pontianak ini optimis untuk jumlah penumpang akan terus meningkat hingga berakhirnya masa stimulus pada 15 Agustus. Masih lumayan lama, pendengar ya, masih ada sekitar sebulan lebih begitu. Dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, perusahaan menargetkan kenaikan jumlah penumpang sekitar 4%. Peningkatan juga terlihat pada rute menuju sejumlah pulau. Jika biasanya jumlah penumpang berkisar 300 orang, kini meningkat menjadi sekitar 450 penumpang. Meski demikian, secara keseluruhan jumlah penumpang belum sepenuhnya maksimal karena salah satu kapal tengah menjalani docking atau perawatan. Dan saat ini pelayanan keberangkatan lebih banyak mengandalkan KM Bukit Raya. Terkait mekanisme diskon, PT PLI menjelaskan bahwa potongan harga hanya berlaku pada tarif dasar tiket. Setelah tarif dasar didiskon, biaya lain seperti pas pelabuhan dan asuransi penumpang tetap dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi tetap lumayan, pendengar ya, 30% dari tarif dasar itu sudah lumayan ya untuk Anda yang ingin bepergian menggunakan kapal dari PT PLNI. Itu dia informasinya, dan kami masih akan menuju ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, pendengar, untuk mendengarkan berita, warta berita produksi RRI Pro 3 yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Rilis pemberitahuan putusan nomor 12 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akhwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Rudi Taslim beralamat Dusun Teluk Kapuas RT2 RW1, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juni 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Telah memanggil tergugat secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. 4. Membatalkan perjanjian kerjasama, pembangunan rumah toko, dan rumah sederhana. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.926.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akhwari Peblesa. Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 133 garis miring PDT.G garis miring 2.

Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mas Niawati alias Imas sebagai penggugat lawan Okta Lestari alias Okta sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD

0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
7: Intensitas akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan GAN BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
9: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi, dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
8: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
10: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
8: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
11: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
8: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
13: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
13: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
14: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
13: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
15: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
15: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
17: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
18: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
19: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
18: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
19: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
20: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
19: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke, Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Pemain Timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nuli Tiloli, Proti KRRI, terus mengucapkan untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kini kami ajak Anda kembali untuk jelang pukul 19.30 kami akan hadirkan mimbar agama. Hari ini pendengar, tanggal 3 Juli 2026 kami akan hadirkan mimbar agama Kristen Pantekosta dengan judul Kemurahan Tuhan bagi Orang yang Murah Hati bersama dengan Dr. Andus Sucipto Sinaga. Hingga nanti jam pukul 20 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami sudah terpelihara sempurna jasmani, amat terhibur rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk keluarga besar Lu yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di daerah Jawa dan Sumatera. Teruntuk kepada Bang Ganda, Bang Urai, Bang Julian. Selamat malam, semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan semangat untuk kita semua. Tentunya doa kami yang terbaik untuk keluarga besar kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, kami doakan yang terbaik. Dan tentunya semangat dalam melakukan seluruh aktivitas. Kepada Bapak Ion, doa kami juga semoga Tuhan terus mengurapi sehingga setiap pasien yang ditangani mendapat pemulihan. Untuk hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayang Utara, yang ada di daerah Kota Pontianak, Kuburaya, doa kami semoga pengurapan Tuhan juga berlaku dalam kehidupan kita. Juga untuk keluarga besar yang ada di Desa Majo dengan Bapak Pendeta Orin Manurung, selamat malam, semoga Tuhan juga memberikan yang terbaik dan memberikan sukacita dalam mengirim melayani Tuhan. Kepada John Rees dan Opo Rafael yang ada di Lampung, kami juga sampaikan selamat malam. Doa kami semoga Tuhan terus memberkati. Dan juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, doa kami semoga juga Tuhan terus memberikan kesehatan yang sempurna dan semangat dalam beraktivitas. Kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, Ibu Vera, kami juga doakan semoga Tuhan terus memberikan semangat dalam berkarya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, dan seluruh pasukan Soto, doa kami semoga Tuhan juga memberikan berkat yang berlimpah jasmani, amat terlebih rohani, terkhusus berikan kesehatan. Juga untuk keluarga besarku yang ada di Putu Sibau, kepada Bang Matius dan juga kakak, juga kepada anak-anak, Samuel, Markus, seluruh anak cucu yang ada di Putu Sibau, doa kami semoga Tuhan juga memberikan sukacita dan terus memberikan kesehatan dan tentunya berkat yang berkelimpahan nyata dalam keluarga besar kita jasmani, amat terlebih rohani. Sekali lagi untuk pendengar setia kami dimanapun berada, tanpa terkecuali yang tidak kami sebutkan satu persatu, doa kami tentunya adalah doa yang terbaik untuk Anda semua. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu kemurahan Tuhan bagi orang yang murah hati. Kemurahan hati adalah salah satu wujud dari ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang sadar akan kemurahan Tuhan, sehingga dia juga memiliki kemurahan hati bagi sesamanya. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 7 mengatakan bahwa orang yang murah hati akan berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati disebut sebagai orang yang berbahagia. Hal ini bersifat paradoks, sama seperti ayat-ayat lain dalam Matius 5 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang miskin, orang berduka cita, orang yang lapar dan haus, dan seterusnya, termasuk orang yang murah hati, adalah orang yang bagi dunia tidak mungkin menemukan kebahagiaan menurut ukuran duniawi. Tetapi firman Tuhan justru mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itu akan berbahagia.
Mengapa demikian? Karena orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Hal ini adalah janji firman Tuhan bahwa orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan Tuhan. Apakah kita mau mengalami kemurahan Tuhan? Jawabannya pasti iya. Namun, apakah kita adalah orang yang murah hati? Nah, sudah terkasih dimanapun berada, mari kita lihat pengertian kemurahan hati. Kemurahan hati tidak melulu berbicara mengenai uang. Uang hanyalah bagian kecil dari kemurahan hati dan hanya alat untuk menyatakan kemurahan hati. Kemurahan hati sendiri adalah suatu sikap hati yang penuh dengan belas kasihan. Rasa belas kasihan harus diperlihatkan dalam Ayub 6 ayat yang ke-14. Kemudian harus dikenakan dalam Kolose 3 ayat 12. Kemudian harus nampak dalam memberi semampu kita guna membantu orang-orang yang ditimpa kemalangan. Kemurahan hati akan membuat kita berbelas kasihan terhadap orang lain. Kemurahan hati terwujud dalam belas kasihan terhadap orang-orang lain, terhadap orang lalai dan mengingatkannya, kemudian orang bebal dan menasihatinya, terhadap orang berdosa dan menyadarkannya, terhadap orang-orang yang membenci dan memaafkan kita, jangan bersikap kasar dan keras, serta terhadap orang yang berkekurangan, kita membantu memenuhi kebutuhan mereka semampu kita. Jika kita menolak melakukan hal-hal tersebut, maka sebenarnya kita sedang menutup hati kita terhadap belas kasihan. Dengan demikian juga menutup hati kita untuk belajar memiliki kemurahan hati. Jika demikian, bagaimana kita dapat merasakan kasih dan kemurahan Tuhan? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dan dapat tetap di dalam hadirinya? Yakobus 2 ayat 15-16, jika seorang saudara akan atau saudarinya tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Tuhan Bapa kita adalah murah hati. Jadi, jika kita tidak murah hati, maka ini tidak mirip dengan Tuhan Bapa kita. Dan lebih parah lagi, kita bukan anak Tuhan. Nah, seperti yang telah disampaikan di awal, bahwa orang yang murah hati akan mendapat kemurahan juga, yaitu kemurahan yang datangnya dari Tuhan. Kemurahan yang dapat dan didapat oleh orang yang murah hati antara lain. Pertama, memiutangi Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang memberi kemurahan kepada orang lain, maka kemurahan itu akan kembali kepada orang tersebut. Sebab Tuhan akan membalas kemurahan hati orang tersebut. Kemudian yang kedua, mendapat perlindungan dan tidak akan dipermainkan. Mazmur 41 ayat 2-3, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Janji perlindungan Tuhan nyata bagi orang yang murah hati, dan sekalipun ada yang mencoba memanfaatkan orang yang murah hati, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan membela orang tersebut. Kemudian yang ketiga, mendapat hak waris kerajaan surga. Dalam Matius 25 ayat 31-46, Tuhan Yesus memberikan penggambaran yang jelas mengenai hal tersebut, bahwa orang yang melakukan kemurahan untuk orang yang paling hina sekalipun, orang tersebut sesungguhnya melakukan untuk Tuhan. Ganjaran semua yang dilakukan tersebut adalah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Matius 25 ayat 34-40, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, kemurahan Tuhan terbesar yang dirasa oleh orang yang murah hati adalah hak waris kerajaan surga. Sebab dengan melakukan kemurahan hati bagi sesama, kita menyatakan diri kita sebagai anak Tuhan. Milikilah kemurahan hati sebab kita sudah memperoleh kemurahan terlebih dahulu dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita hidup dan ada sampai hari ini juga karena kemurahan Tuhan. Maka dari itu, bermurah hatilah kepada semua orang. Nah, saudara terkasih, kemurahan atau sering juga diterjemahkan sebagai kebaikan dan erat kaitannya dengan kasih dan belas kasihan, memiliki arti watak atau perangai yang suka berkontribusi bagi kebahagiaan orang lain dengan memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan atau meringankan kesusahan yang ditunjukkan melalui perkataan dan perbuatan. Kemurahan lahir dari hati yang berbelas kasihan dan dilakukan secara tulus tanpa mengharapkan sesuatu sebagai imbalan atau untuk keuntungan pribadi. Kemurahan menggambarkan kualitas hidup yang berguna dan bermanfaat tanpa dibatasi keadaan yang sedang dialami. Murid Kristus dipanggil untuk menunjukkan kemurahan yang demikian di tengah-tengah budaya masa kini yang makin tersapu ke dalam pola pikir semua untuk saya dan mata ganti mata. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, kemurahan adalah bukti seorang murid Kristus sejati. Jemaat Galatia membiarkan diri mereka disesatkan oleh guru-guru palsu dan menjauhkan dari pesan Injil yang benar. Selain beriman kepada Yesus Kristus, mereka menyibukkan diri dengan mengerjakan berbagai aktivitas keagamaan, menaati Taurat dan hukum adat istiadat dalam Yudaisme. Mereka yang telah dimerdekakan dalam Kristus telah berubah dan kembali menjadi hamba hukum Taurat. Mereka sibuk membanding-bandingkan diri satu dengan yang lain, seolah berlomba untuk menunjukkan diri sebagai yang paling rohani, Kristen sejati. Ada perilaku memandang rendah orang lain, di mana orang lain bisa lebih lemah, iri hati, saling tuduh, mungkin juga saling gigit dan saling telan. Mereka berfokus kepada diri sendiri, tetapi abai terhadap anugerah Allah dan kepedulian satu sama lain. Gereja menjadi penuh dengan orang-orang yang saling berperang. Untuk itu Paulus menasihati mereka, dan tentunya kita juga. Jangan hidup secara demikian. Itu hidup yang menurut keinginan daging. Sebagai seorang murid Kristus, hendaklah kalian hidup dan dipimpin oleh Roh. Biarlah Roh Kudus menghasilkan buah dalam diri kita. Buah itulah bukti bahwa kita sebagai murid sejati. Segala aktivitas keagamaan, ritual, dan penampilan di pandangan banyak orang tidak berarti apapun jika kita masih hidup menurut keinginan daging. Seorang murid Kristus sejati adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yang terbukti salah satu dari praktek tindakan adalah kemurahan hati yang dapat ditunjukkan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, kemurahan hati itu
bersifat aktif. Kemurahan adalah sifat Allah yang membuatnya secara aktif bertindak untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan memberi yang terbaik kepada semua ciptaan. Seperti itu pula lah seharusnya kemurahan yang dihasilkan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kemurahan lebih dari sebatas emosi dan tidak bisa diwakili oleh perasaan kasihan dan ungkapan simpati yang keluar dari mulut, tetapi tidak disertai dengan perbuatan konkret. Yakobus secara teoritis menunjukkan betapa kemurahan harus diikuti oleh tindakan nyata. Nah, sudah terkasih pengajaran Tuhan Yesus mengenai orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25-37 menunjukkan bahwa orang yang murah hati tidak akan berdiam diri saat ada orang yang ditimpa kesusahan dan membutuhkan bantuan. Ia akan bertindak tanpa memandang latar belakang atau perbedaan seperti suku, ras, agama, golongan, dan lain-lain. Senada dengan itu, Yohanes dalam 1 Yohanes 3:17 menunjukkan bahwa praktik kemurahan sebagai bukti nyata kasih Allah yang ada dalam diri seseorang. Seorang anak Allah yang memiliki kasih Allah tidak boleh hanya bilang kasihan tanpa secara aktif bertindak memberikan pertolongan. Paulus menghimbau agar praktik kemurahan itu melekat seperti mengenakan pakaian dalam diri murid Kristus yang selalu aktif dan muncul secara spontan dalam setiap situasi. Kemudian, kemurahan adalah kebajikan yang harus dimiliki. Nah, Paulus menggunakan bentuk jamak ketika menggambarkan perbuatan daging. Artinya, adalah daftar dosa yang bisa kita pilih. Tetapi setiap orang melakukan semua itu sepanjang waktu. Misalnya, saya memilih untuk berpesta pora dan memuaskan hawa nafsu saja, tetapi tidak mau melakukan penyembahan berhala. Sedangkan ketika berbicara tentang buah roh, Paulus menggunakan bentuk tunggal. Artinya roh tidak menghasilkan 9 buah, tetapi satu buah dengan 9 rasa, dan tidak bisa memilih, memisahkan dan mengisolasi salah satu daripadanya demi kenyamanan kita. Buah roh bukanlah daftar untuk dipilih. Jika salah satu rasa atau kebajikan hilang, jika kita menghapus kemurahan dari agenda hidup kita, maka sesungguhnya kita tidak memiliki roh. Nah, saudara kasih, kemudian kemurahan adalah kasih yang memiliki rupa. Kemurahan mendapatkan bentuknya dalam pemberian materi. Karena kemurahan merupakan sebuah sikap hati, maka tindakan kemurahan tidak tergantung dari berapa jumlah harta yang kita miliki. Kita bisa memberi bahkan di tengah kekurangan. Tetapi kemurahan tidaklah melulu berkaitan dengan memberi materi. Karena kemurahan punya bermacam-macam output, seperti membagi ilmu atau keahlian, memberi tenaga, membagi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, memberikan masukan, nasihat, dan lain-lain. Allah di dalam kemurahannya memilih untuk berdamai dengan manusia berdosa melalui kelahiran dan kematiannya di kayu salib. Allah memilih untuk mengampuni dan mengasihi kita sekalipun kita tidak layak untuk menerima anugerah sebesar itu. Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, dalam Lukas 6 ayat 36. Pesan ini dengan jelas menyatakan bahwa kemurahan hati seharusnya mengikuti bentuk kemurahan hati Allah, dan itu terbukti dari kerelaan kita untuk mengampuni dan mengasihi sesama agar ada relasi yang dipulihkan. Sesalah apapun orang itu dan seburuk apapun yang mereka perbuat, tunjukkanlah kemurahan dengan cara berdamai. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Marilah kita berusaha untuk meniru Allah dengan cara belajar untuk bersandar pada Roh dan berjalan oleh Roh yang memberi kita energi secara rohani, memberikan kita keinginan dan kekuatan supranatural untuk menunjukkan kemurahan yang seperti Tuhan.
kita tentunya mampu dan sanggup karena kita adalah pengikut Kristus. Dalam 2 Korintus 9:11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, salah satu jenis kelompok orang percaya yang senang kita temui adalah orang-orang yang murah hati. Apakah mereka selalu termasuk orang yang berkelimpahan secara materi? Ternyata tidak selalu. Bahkan ada orang yang secara ekonomi terbilang cukup terbatas, namun mereka kaya dalam kemurahan hati sehingga dimampukan untuk memberi dengan kerelaan dan penuh sukacita. Kondisi hati yang demikian, kita percaya akan menarik perhatian Allah untuk senantiasa selalu diberkati. Nah, ayat yang kita baca tentu mengajarkan kepada kita mengenai janji berkat kepada orang yang menunjukkan kemurahan hati, di mana Allah tak hanya melipat gandakan benih yang ditaburkan, tetapi juga menumbuhkan buah-buah kebenaran dari si pemberi. Dari sini kita dapat memahami bahwa orang yang gemar berbagi ada potensi untuk buah kebenaran dalam hidupnya semakin bertumbuh dan terlihat nyata. Berkat lainnya, hidup si pemberi akan diperkaya dalam kemurahan hati sehingga ia seolah takkan pernah kehabisan cara untuk menunjukkan kemurahan hatinya kepada sesama. Kehidupan seperti ini disebutkan oleh firman Tuhan akan membangkitkan rasa syukur kepada Allah bagi orang yang melihatnya. Rindukah kita mengalami berkat dari kemurahan hati? Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang murah hati dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Tak perlu membandingkan diri dengan keadaan orang lain. Supaya kemurahan hati kita autentik karena kita rindu menjadi saluran berkat bagi sesama. Bukankah Allah sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita? Dalam kemurahan hati ada berkat Tuhan yang dialirkan. Untuk itu menjadi pertanyaan, sudahkah kita bermurah hati? Dalam 1 Yohanes 3:17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Salah satu karakter yang harus dimiliki setiap orang percaya adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kristus menegaskan hal ini saat ia mengajar orang banyak di atas bukit. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati berarti memperhatikan orang lain yang sedang dalam kekurangan, menawarkan bantuan kepada mereka yang terluka dan menderita. Murah hati bukan hanya perasaan kasihan terhadap orang yang dalam kesulitan, bukan perasaan simpati yang diberikan dari luar saja, tetapi berusaha mengerti lebih dalam sehingga dapat melihat dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Yohanes mengatakan jika seorang memiliki harta lebih tetapi tidak mau tergerak atau tetap menutup mata atau berpura-pura tidak tahu terhadap saudara yang kekurangan, di dalam dirinya tidak ada kasih Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Nah, saya terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Doa kami, semoga semua kita mendengarkan renungan ini memiliki kemurahan hati, dan kemurahan hati kita wujudkan. Dan bila mana kita sudah melakukannya, maka kita akan mendapat belas kasihan dari Tuhan. Saya terkasih, tentunya doa kami semoga Tuhan terus memberikan semangat dan kekuatan oleh Roh Kudus-Nya sehingga kita mampu melakukan yang terbaik bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya terkasih, salam, amin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 kali ini pendengar kami hadirkan mini drama produksi RRI Gorontalo episode 3 Juli 2026 dengan judul Ayah Tanpa Sosok. Untuk itu bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi, ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah ku bilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
2: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: Alia, kamu makan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Al, ya?
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ayah?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang.

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kami kembali temani Anda dengan beragam informasi menarik. Pendengar, kali ini datang dari adik-adik kita ya. Di tengah derasnya tren pakaian modern, semakin banyak juga nih pendengar ya, bocah cilik yang mulai tertarik mengenal dan memakai wastra lokal daerah. Nah, ketertarikan ini menjadi langkah awal yang indah ya untuk menanamkan rasa bangga terhadap budaya bangsa sejak usia dini. Wastra lokal ini bukan sekedar kain bermotif indah, tetapi juga menyimpan sejarah tentunya ya, filosofi dan identitas setiap daerah di Indonesia. Ketika anak memakainya pendengar, mereka belajar bahwa warisan budaya ini adalah kekayaan yang patut dijaga dan diwariskan. Akhirnya mereka tahu begitu ya, oh ini ternyata motif-motif khas Indonesia, motif khas Pontianak mungkin ya, dengan corak insangnya, atau motif khas Mempawah, motif khas Kubu Raya begitu. Nah, peran orang tua sangat penting tentunya dalam membiasakan anak memakai wastra lokal pada momen tertentu seperti hari keluarga, acara adat, atau peringatan nasional. Dengan memberi contoh langsung, anak akan menanggap dan penggunaan wastra ini sebagai kebiasaan yang tentunya menyenangkan dan bisa kita pakai bukan hanya karena di event-event tertentu begitu. Nah, orang tua juga dapat mengenalkan cerita di balik motif, warna, dan makna setiap kain dengan bahasa yang sederhana dan menarik. Cara ini tentunya akan membuat anak tidak hanya mengenakan wastra tetapi juga memahami nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Melansir dari laman rri.co.id, pendengar, agar anak semakin antusias, boleh itu dipilih dulu wastra yang nyaman sesuai dengan usianya dan dipadukan dengan busana yang praktis untuk beraktivitas. Dan saat anak merasa nyaman dan percaya diri, tentunya kecintaannya terhadap produk buatan dan juga budaya daerah akan tumbuh secara alami. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter anak yang menghargai karya para pengrajin lokal sekaligus mencintai budaya sendiri. Dari rumah akan lahir generasi yang tidak malu memakai produk daerah, bahkan bangga memperkenalkannya kepada teman-temannya. Cinta budaya dimulai dari kebiasaan sederhana yang ditanamkan dalam keluarga sejak anak masih kecil. Ketika orang tua menjadi teladan, anak akan tumbuh menjadi generasi yang bangga melestarikan wastra lokal sebagai jati diri bangsa.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan beberapa saat lagi kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat yang paling dinanti-nanti oleh para pendengar, yaitu Ruang Rindu, untuk mendengarkan koleksi lagu-lagu nostalgia dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini pendengar ya, Anda juga dapat bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Dan tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Pontianak hadir kembali di ruang dengar Anda. Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini tanggal 3 ya. 3 Juli 2026 hingga nanti jelang 20 waktu 23 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar ya. Masih bersama saya Alfati di 104,2 FM untuk Anda pendengar yang ingin bergabung mendengarkan koleksi lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tadi ada penelpon ya yang bergabung, cuma belum sempat diangkat. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali. Nanti kami akan bacakan list penyanyi ya, dari penyanyi pria maupun wanita. Silakan nanti ada pilih dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami sapa terlebih dahulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Jaka?
1: Alhamdulillah baik.
0: Bang Jaka suara dia.
1: Minta lagu yang cewek, lagu apa Bang?
0: Coba Fatih bacain dulu ya, penyanyi wanita untuk edisi malam ini kita punya Yunisara, agar aku punyamu. Kemudian ada Desi Ratnasari, Sampai Hati. Audi, Bila Saja. Kris Dayanti, Yang Ku Mau. Nikardila, Biarkan Cintamu Berlalu. Ruth Sahanaya, Ingin Ku Milih.
1: Pertama aja tadi Bang.
0: Siapa tuh? Yunisara ya. Oke, sapa salam tuh siapa nih Bang Jaka?
1: Salam, ini Bang Alfati.
0: Betul.
1: Pas malam hari Senin malam Selasa saya manggung di sana tuh di Supakat 8 jalur 5.
0: Oke, ada acara ya?
1: Acara nanti di sana yang saya katakan malam tadi itu.
0: Datang
1: Bang Alfati di Supakat
0: 8. Insyaallah ya. Bang, besok ya malam ya, Selasa ya. Ya.
1: Malam Selasa. Tadi saya lihat pentasnya, minta bikinkan pentas itu buka 6 panjang 8 meter.
0: Baik, udah jadi ya?
1: Udah jadi ya.
0: Tinggal manggung nih. Latihan-latihannya udah Bang?
1: Udah.
0: Itu dia. Silakan.
1: Direquestkanlah dulu ya.
0: Iya silakan.
1: Ada Manjang City di Ola-Ola Kubu, Pak Karim di Jangkang, Mbak Lasiam di Rasal Jaya, Imel di Kuala, juga ada Mbak Kakung di Reto, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, buat Mama Eti di Bengkayang, buat Kanda Yahya, Bang Jafar juga, ada juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, Bang Herman sama Mama Ye-nya, Anis tadi buka, Elni Chan juga,
0: yeah.
1: Di Naskah Puas. Ada Bang Awi di Kobar, ada Bang Pawari di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wanaki di Sambas, dan Bang Alimin di Sambas, Ela di Sambas, Nabila di Sambas, Nia di Sambas. Juga ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pabulu Aceh, Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, ada Viola di Makassar, Ayu di Maluku, ada juga Manis Manila di Pinyu, juga Ayu Grepa di Addis, juga ada... siapa lagi ya? Yang berada di mana lagi? Semuanya lah Bang, tanpa semuanya terkecuali. Jangan lupa ya Bang Alfati ya.
0: Insyaallah Bang, kalau belum siaran malam ya. Iya.
1: Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya Bang Jaka Suara ya. Nanti kita lihat Senin malam Selasa jadwalnya juga ya. Insyaallah akan hadir ya nanti di Jalan Wahidin ya, Sepakat 8 jalur berapa tadi, jalur 5, pokoknya yang rame-rame nanti pasti datang lah pokoknya ya, insyaallah ya. Terima kasih Bang Jaka Suara sudah membuka juga kebersamaan kita di Ruang Rindu. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Bang Hendra, Ruang Rindu.
2: Malam Pati.
0: Iya,
2: apa kabar?
0: Kabar baik Bang Hendra, apa kabar?
2: Baik, Ruang Rindu, orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Bang Hendra lagi apa nih?
2: Lagi nyantai-nyantai ya di kamar ya?
0: Lagi nyantai-nyantai. Ada kopi enggak tuh?
2: Saya enggak pandai ngopi dah
0: Bang. Oh, enggak pandai ngopi ternyata.
2: Lama dah berhenti ngopi.
0: Bagus lah itu.
2: Makan durian ya nih?
0: Makan durian juga mantap tuh, di Mempawah banyak. Banyak durian Bang.
2: Durian banyak di Mempawah nih.
0: Oh, iyalah, banyak ya Mempawah.
2: Durian, rambutan, langsat dah deh.
0: Oh banyak ya stoknya.
2: Banyak buah-buahan di sini ya.
0: Iya.
2: Pontianak pun sama kali ya.
0: Ada beberapa juga durian, cuma belum nyicipin kalau Fati. Mungkin belum kalo nanti.
2: Nyicipin.
0: Belum nanti lah.
2: Tunggu manjang bawakan kali nanti.
0: Itu boleh juga.
2: Manjang nanti tuh dah ulak-ulak sama orang Fati itu.
0: Ya Allah repot-repot manjang.
2: Banyak cempedak kata dia.
0: Iya tuh cempedak tuh ya, enak tuh.
2: Cempedak banyak di rumah.
0: Alhamdulillah. Bang Hendra malam ini mau diputarkan penyanyi pria atau wanita lagu pilihannya?
2: Oh, menikah di lain cinta, biarkan cintamu berlalu.
0: Nikah di lain biarkan cintamu berlalu. Boleh. Sapa salam untuk siapa Bang Hendra, silakan.
2: Ya, salam ke suara tadi ya. Nah, untuk Wardi di Sungai Rengas, Bang Yaya di Wajo, Bang Awi di Kobar, buat Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat, buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin, terus buat Cik Nur di Bakau, buat Bunda Siti Satina yang ada di Olak-Olak Kubur, terus buat Mak Kam, buat Koko Ali, Mbak Kaku, Deden, Kak Diona di Kupang. Untuk siapa lagi ya? Untuk semua-semua lah berarti ya.
0: Untuk semua-semua.
2: Untuk anu nih, Ayu Greva.
0: Iya.
2: Lepas itu kita fotokopi yang lain lah yang masuk.
0: Oke, fotokopi ya.
2: Buat Pati, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam. Semoga sehat selalu ya Pati ya.
0: Sehat-sehat juga Bang Hendra.
2: Amin.
0: Baik, terima kasih. Baik, itu dia pendengar ya. Biasa kalau awal-awal gabung tuh ada Bang Jafar. Cuman Bang Jafar nih lagi kemana? Lagi liburan kayaknya ya. Kemana Bang Jafar nih? Kita angkat telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Fatih.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam.
3: Siapa?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bentar loh, Pati meraba-raba nih, kakak siapa nih?
3: Ayo, coba. Selamat datang dengan suara saya, Kak.
0: Takut salah tebak nih.
3: Cepat.
0: Cepat teleponnya.
3: Ya, Anista nih, juga.
0: Oh iya, Kak Anista, semalam juga udah gabung sama kita ya.
3: Lupa. Lagunya apa, Pati?
0: Penyanyi pria atau wanita, Kak Anista?
3: Cewek lah.
0: Penyanyi wanita lagi, oke. Kita coba bacakan lagi, ada Desi Ratnasari, Sampai Hati, Audi Bila Saja, Krisdayanti Yang Ku Mau, Ruth Sahanaya Ingin Ku Miliki, Ratu Aku Pasti Kembali, Inka Kristi Rela.
3: Oh, aku rela melepaskannya.
0: Aku rela melepaskannya, iya. Oke, okay.
3: Salamnya buat Bang Indra tadi ya. Semoga selalu makan biryani bagi dong. Buat Panjang Siti, buat Buana di Tangrai, Mama Nurul, buat Heman dan Mak Iye ya. Jolihan juga. Buat Bang Wardi, Bang Awi, siapa lagi lupa nih dah. Itu nih Pati. Di sini lagi buka karaoke nih Pati.
0: Mantap rumah tuh. Tuh
3: kedengaran gitu nih. Jadi buat adik saya di Selat Panjang gitu ya, Desi ya, moga-moga cepat sembuh sakitnya. Dan sehat selalu. Buat siapa lagi nih? Buat Bang Yaya juga. Buat Cik Nur, salam sayang Cik Nur.
0: Pas Cik Nur angkat telepon.
3: Dengan siapa nama anaknya Mulia Siti itu?
0: Kak Imel.
3: Buat Bang Jafar, semoga sehat selalu. Buat Bu Ana tadi udah. Buat siapa lagi satunya itu? Temannya Bu Ana itu?
0: Siapa?
3: Ibu yang suka ngurut, siapa namanya?
0: Siapa?
3: Lupa.
0: Iya.
3: Siapa namanya itu? Semoga sehat selalu lah ya, semua-semuanya lah ya, Pati.
0: Iya, Kak Anista.
3: Buat Pati, semoga sehat selalu. Semoga cepat pasangannya.
0: Amin.
3: Didoakan nih ya. Hati baliknya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anista di UK ya, pendengar ya. Pilihan lagu ya tadi Fatih coba tangkap, kalau nggak salah ya lagunya dari Inka Kristi, Rela. Oke, kita putarkan habis nih. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu, Cik Nur.
4: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Al-Fatih yang baik hati menyenangkan hati.
0: Iya, Cik Nur. Selamat malam. Tadi dapat salam tuh dari Kak Anista. Pas banget, pas.
4: Salam sayang balik buat Anista juga.
0: Pas diangkat teleponnya tadi, pas Cik Nur dengar kayaknya ya.
4: Kebetulan ya, apa pahit mang nama Cik Nur ni, langsung disebut langsung masuk deh.
0: Iya, Cik Nur.
4: Lagu dari Ruth Sahanaya.
0: Gak mau lagu pria nih, belum ada yang pilih nih, belum pati bacain.
4: Belum ada ke? Siapa? Paris?
0: Paris tak ada nih.
4: Kali gak ada sakura atau hape coba, atau Barcelona.
0: Coba gak dibacakan dulu ya. Ada Sheila on Seven, Berhenti Berharap, ada Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu, Tommy J. Pisa, Surat Untuk Kekasih, Peter Pan Yang Terdalam, Panbers, Cinta dan Permata, Padi Begitu Indah, Naf, Dia Telah Pergi.
4: Nak pilih anu lah dari Naf ya lah.
0: Naf, oke boleh.
4: Dia telah pergi lah.
0: Dia telah pergi. Pergi ke mana tuh?
4: Buat Pati terutama ya. Semoga iya. Nanti pulang dengan selamat. Yang terbaik buat Pati.
0: Terima kasih Cik Nur.
4: Lanjut. Buat tadi yang udah bergabung. Ada Hendra. Juga Anita. Anu Wardi belum nih. Sama orang ganteng. Sungai Rengas. Mama Iwana juga. Ada Makmo. Beserta Makmo Aura. Bino Pas Milan. Lanjut. Ada Mama Enggang Siti, Yuk Laulak Kubur, buat Emel juga, Kak Ani Gang Korma. Ada Mama Nurul, beserta Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, lanjut, Bah Kakong, Bang Boyka juga, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, ada juga Mbak Tini, lanjut. Ada sekompong, ada di Selat Panjang, ada Bang Sukot sama Tina, Emma Serpa, Bang Junai, ada setangkai di Tanrai buat Bu Ana, Bang Andreopan juga, Mak Kam, beserta Bu Aja Arfia. Lanjut, ada tambah anu Pati senyap dengan Cik Nong.
0: Iya, dengerin dulu.
4: Lanjut, ada Bang Herman beserta Mak Ye sekompong yang ada di 28 Oktober, Rani Maharani juga sama Bang Ardiantonya. Dilanjut, ada Julaiha, Bang Hamdan Hana juga, ada Kanda Yahya, Mak Edward Singgit buat Ladung juga di Segedung. Dilanjut, ada Manis Manila, Mbak Kakung dah sebut dia, Amoy, Abah dan Uminya juga, juga Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu, Bang Badul dan kawan-kawan di Kaltara, juga Bang Deden, Diona di Kupang, Niko Jakarta Raya. Lanjut, ada juga Bang Deddy, yang lagi di Jakarta juga ni nampak. Kerana dia tak bergabung di Jakarta dia.
0: Betul.
4: Ada juga Mama Eti Bengkayang Darul Mendalo. Lanjut, ada di Sambas, ada sekompong di Sambas. Ada Bang Tawadi, Pak Usu Busri, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Bang Alimin ya.
0: Iya.
4: Mana-mana Encik Nong Bang Muslimin ya. Lanjut, ada Bang T juga, Ella, Nia, Tia, Wan Usu, beserta Wan Aci juga yang di Palo, lupa dah, Pak Uda ke apa, gitu lah. Yang lain yang muah-muah, yang, Bang Rosi, Nur Janmo, Kernican juga, yang lainnya dari Bang Amin Sanjaya, sampai nama Julaiha, Bang Hamdan Hana. Mua-mua, kali gak cari mendengar ni, sama Anwar, mua-mua lah, Me juga.
0: Iya.
4: Mua-mua, tanpa terkecuali dari yang nama Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab. Mua-mua, dibungkus habis.
0: Dibungkus habis.
4: Banyak,
0: terima kasih Cik Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penelpon ya dari WhatsApp dan juga telepon kami di 7349887. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda pendengar. Kita angkat lagi telepon nanti setelah ini ya. Dan sebelumnya kita akan dengarkan beberapa koleksi lagu pilihan Anda. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Rilis panggilan sidang kepada tergugat nomor 133/PDT.G/2026/PN/PTK hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, saya Oreheria Nizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Mei 2026 telah memanggil Okta Lestari alias Okta yang beralamat di Jalan Marta Dinata, Gang Haji Ali nomor 24, RT 4 RW 12, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mas Niawati alias Imas sebagai penggugat lawan Okta Lestari alias Okta sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Prosatu RRI Pontianak kembali temani Anda dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Fatih.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Fatih belum dengar suaranya nih. Halo.
1: Halo.
0: Iya, nah ini baru-baru jelas nih sedikit. Iya, kenapa Kak suaranya?
1: Biasalah, perubahan cuaca mengwati.
0: Bentar, dengan siapa nih? Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella di Sambas yang kemarin suaranya masih baik-baik aja. Hari ini udah, ini kebanyakan makan durian kayaknya nih. Kak Ella
1: kebanyakan makan durian, kebanyakan pikiran.
0: Aduh, sampai ke suara ya Kak Ella ya.
1: Iya, sampai ke suara.
0: Kita buat happy dulu lah dengan lagu nostalgia.
1: Ya, lagunya ada apa?
0: Penyanyi pria atau wanita? Penyanyi wanita, kita bacain ya. Dari Desi Ratnasari, Sampai Hati. Audi, Bila Saja. Kris Dayanti, Yang Ku Mau. Ruth Sahanaya, Ingin Ku Miliki. Ratu, Aku Pasti Kembali.
1: Ingin Ku Miliki aja lah.
0: Ingin Ku Miliki dari Ruth Sahanaya. Oke, salam untuk siapa, Kak Ella?
1: Salamnya buat Bang Pati, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Buat Cik Nur, buat Kani Maharani, buat Mama Nurul, Bu Ana, Bang Bahtiar, Bang Japar, Bang Darul, Bang Hendra, Bang Deddy.
0: Iya.
1: Apa lagi ya? Buat Mawarti, Mama Eti. Kemana Mama Eti? Kok nggak ada gabungnya?
0: Iya ya.
1: Iya lah. Buat Kak Julaiha. Ya, terus yang di Summer tuh buat Wanusu, Pak Subukri.
0: Iya.
1: Buat Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Alimin. Nah, yang lainnya dirangkul aja ya Bang Wati, dari A sampai Z.
0: Iya, boleh.
1: Buat Bang Wati, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh ya Kak Ella suaranya. Kita ke penelpon selanjutnya ya. Sudah ada siapa ini? Selamat malam, Ruang Rindu. Bu Ana.
2: Selamat malam, Malpati.
0: Iya.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdeham juga nih Bu Ana nih suaranya kayaknya. Kenapa Bu Ana, lagi batuk kah?
2: Itulah suara yang biasa lah kok. Perubahan cuaca tuh hati.
0: Udah 2-3 dah tadi tuh yang kita telepon tuh suaranya agak berubah-berubah nih. Selain cuaca yang berubah, suara pun ikut berubah ya Bu Ana ya. Semoga sehat-sehat ya Bu Ana. Malam ini mau dengar lagu dari siapa Bu Ana?
2: Cewek tadi, Aku Mau.
0: Aku Mau dari, oh Yang Ku Mau ya, dari Kris Dayanti. Oke, boleh. Sapa salam untuk siapa Bu Ana?
2: Buat Pati lah, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, Bu Ana juga.
2: Amin. Buat Anggeri Yopan, buat Emma dan Manjunai, Tina dan Masukur, Makam, Anista, Mak Anja Siti dan Imel, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Etik lah, Mak dengan Mak Etik tak pernah gabung ya Pati.
0: Iya kan?
2: Cik Nur, Bang Batiar, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Ani Maharani, Wilaiha, Bang Ami Sanjaya, sama ayangnya, Bang Deddy, Aura, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy di Siantan, Lina, Mbak Tini, Wanaci, buat Ella, makasih sapaannya. Bang Alimin, Tia, Nia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung. Nah, buat semua-semua lah ya Pati ya.
0: Iya Bu Ana.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain Mama Eti tadi juga sebenarnya Bang Jafar deh, kemana nih? Tadi itu sebenarnya ada Bu Ana, kita suruh Bu Ana ketukkan dulu di pintu rumah Bang Jafar, kan tetanggaan ya. Sama-sama di Tanrai. Kita ke telepon lainnya pendengar, silakan di 7349-87. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ruang buat bagi rindu. memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
3: Malam.
0: Dengan siapa nih ya? Ini berubah juga suaranya. Yang ini enggak, yang ini enggak berubah suaranya nih. Bang Yahya di Wajo ya. Apa kabar Bang Yahya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini dua penelpon kita sebelumnya suaranya agak berubah tuh Bang Yahya.
3: Iya. Selain sebenarnya sama gitu, suka ham.
0: Apa nih, kebanyakan makan durian juga kah?
3: Enggak. Entah memang kenapa.
0: Lagi musim ya. Semoga sehat-sehat lah kita semua ya Bang Yahya ya.
3: Iya.
0: Oke. Malam ini Bang Yahya mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita.
3: Itu Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari. Tadi ada Fatih sebutin enggak?
3: Apa?
0: Oh, ada Fatih sebut tadi ya, sampai hati ya.
3: Iya, sampai hati.
0: Oke, boleh. Desi Ratnasari kita angkat dulu ke atas. Apa salam untuk siapa Bang Yahya?
3: Pertama buat Fatih sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus buat Bu Ana tadi, makasih sapaannya. Buat Ella juga tadi, buat Wardi, Aura Pak Mo, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mokbin, Mak Njang Siti, Imel, Mak Kam, buat Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Hendra, Kak Nudi Lakau, terus buat Ismail Jongkat,
0: iya,
3: buat Diona di Kupang. Tadi malam ada Diona kan?
0: Ada Kak Diona, terakhir sekali Kak Diona semalam.
3: Iya, gini, kalau gini hari masih sore kan?
0: Iya.
3: Terus buat Bang Badol, Bang Deden, Pak Subutri, Bang Pawadi, Kak Tia, Wanasi, Nia, terus buat siapa ya, Kak Juleha, Bang Hamdan, Hana,
0: iya,
3: terus buat Rina juga yang ada di Padang Tikar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus buat Mei kalau dengar, Anwar, kalau TV sih nggak dengar dan ya. Tapi siapa tahu gak dia dengar pakai itu kan?
0: Digital. Betul.
3: Selamat malam lah buat Jerry kalau dengar. Terus buat Tira, Mbak Dian, semua-semualah penyiar RRI tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Nah, buat Fatih yang bertugas.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat. Malam ini ada bola gak?
0: Malam ini ada bola nih Bang. Kita infokan ya, malam ini tadi ada info nih. Nah, penanti jam 1 ya Bang ya, ada Australia versus Mesir. Kemudian jam 5 paginya ada Argentina versus Tanjung Verde. Nah, itu dia.
3: Kalau itu tadi jam 1 ya?
0: Jam 1, Australia versus Mesir.
3: Semoga RRI apa, tanpa hambatan.
0: Lancar-lancar ya Bang?
3: Lancar.
0: Amin.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yahya ya, antusias sekali juga mendengarkan sepak bola ya dari Piala Dunia 2026 yang disiarkan juga di Pro 1 seluruh Indonesia. Kita ke telepon selanjutnya. Selamat malam, Manjang Siti.
4: Malam juga Pak.
0: Ruang rindu.
4: Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Manjang Siti. Suaranya hilang juga kah ini Manjang nih?
4: Iya, saya sinyal.
0: Oh, yang ini hilangnya karena payah sinyal, bukan karena sakit, tapi ya Manjang ya, sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Iya, malam ini
4: banyak macam jenis.
0: Tadi penyanyi
4: Mayang Sari,
0: Mayang Sari, coba kita carikan dulu ya Manjang ya. Kesiannya penyanyi pria tidak ada yang milih.
4: Kesempatan.
0: Kita cari dulu lagu dari Mayang Sari. Tidak ada nih Manjang, soalnya hilang nih semua nih lagu-lagu kita nih.
4: Kalau kapan-kapan, lagu kapan-kapan tuh ada enggak?
0: Siapa penyanyinya?
4: Manjang enggak tahu.
0: Kus Plus.
4: Kus Plus.
0: Kus Plus kah ya, benar enggak ya? Coba nanti kita dengarkan dulu ya Manjang ya.
4: Iya.
0: Oke, sambil sapa salam mungkin silakan Manjang.
4: Ya, salam-salamnya buat Pati, sehat selalu keluarga ayah bundanya.
0: Amin.
4: selamat beraktivitas lancar, tambah tambah rezekinya, cepatkan jodohnya. Iyalah ya. Pastilah kita ada jodoh kan. Ya, dengan doa kita mudah yang doakan untuk kabul. Amin.
0: Amin.
4: Terus untuk tadi siapa tadi? Tadi Anista di Ukaya, tadi Bang Yahya. Siapa Long Ana Andre Upan. Terus email juga ada di sini Alpati.
0: Masih di situ ya.
4: Borong rambut banyak di Alpati, buat balik dia.
0: Ha, boleh tuh.
4: Itu nah, semua jaka suara. Terus Hendra Bimampawa. Terus Mama Ririn, Elni. Elni cantik banget. Aura Pamo. Abang Dino.
0: Mak Jang.
4: Ya, semua-semua ya Pati ya, tanpa kecuali ya.
0: Putus-putus tadi suara Mak Jang.
4: Pati?
0: Iya.
4: Salam sehat, salam sayang, salam kangen lah semuanya ya.
0: Iya Manjang, makasih. Nah, hilang lagi suara Manjang. Halo Manjang. Terputus sepertinya ya. Baik, halo Manjang. Baik, tak apa pendengar ya. Terputus, padahal Pati sangat menantikan untuk Manjang bilang I love you-nya itu, yang khasnya itu ya. Tak apa pendengar ya, karena terputus. Yang penting tadi sudah kita dengarkan juga salam-salamnya dari Manjang. Kemudian juga pilihan lagunya sudah kita siapkan juga ya di playlist. Melengkapi playlist kita di segmen kedua kali ini. Dan setelah ini Pati masih akan kembali temani Anda pendengar. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan lagu-lagu pilihan nostalgia untuk Anda pendengar dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Kita ke penelpon di 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Bang Fatih.
0: Selamat malam Bang Wardi.
1: Salam Bang Fatih, apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Wardi apa kabar?
1: Baik juga, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah ya. Malam ini Bang Wardi mau ditemenin lagu dari penyanyi pria atau wanita.
1: Lagu Pambers,
0: Cinta Pambers tadi ya, masih ada ya? Di Cinta dan Permata.
1: Ada ya?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Oke, sambil sapa salamnya silakan Bang Wardi.
1: Sapa salamnya bersama buat Bang Fatih keluarga. Semoga satu lagi
0: sekarang. Amin.
1: Amin, terus buat Bang Japar ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bu Ana tadi itu, Kak Amoy, yeah. Buat Aura Pak Mo, Mak Nurul juga Bang ya.
0: Mm-hmm.
1: Mak Nurul, terus buat Hendra dari Mempawa.
0: Mm-hmm.
1: Bang Reopan juga. Terus Pak Maririn. Mm-hmm. Buat Cik Nur Makau juga ya Bang ya. Terus yeah. Buat ini lagi Bang Awi.
0: Mm-hmm.
1: Bang Amir Sanjaya, terus buat Bang Ismail Jongkat,
0: mm-hmm.
1: Bu Juleha BTL, ada semua-semua tanpa terkecuali ya Bang ya.
0: Semua-semua, oke. Okay.
2: Itu nih.
1: Makasih sangat banyak Bang ya.
0: Iya, terima kasih Bang Wardi.
1: Terima kasih Bang, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, oke. Okay. Salam juga ya untuk yang di sebelahnya Bang Wardi, tadi terdengar suaranya ada keluarga sepertinya ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Mak Kam.
2: Malam, Fatih.
0: Iya.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Ruang Rindu, Mak Kam rindu.
2: Apa kabar,
0: Fatih? Kabar baik, Mak Kam gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kabar
2: Mak
0: baik.
2: Mak Kam tak di rumah nih, di tempat kawan.
0: Di mana tuh? Jauh enggak tuh?
2: Mak Kam gigit Bang, mau balik nih, belum sampai ke rumah.
0: Belum balik ya, tapi sambil sambil gabung dulu di Ruang Rindu ya Mak Kam ya.
2: Gabung dulu lah, lama ada gabung.
0: Mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita Mak Kam?
2: Wanita apa tuh?
0: Penyanyi wanita masih ada dua ya, ada Audi Bila Saja dan Ratu Aku Pasti Kembali.
2: Aku Pasti Kembali ya?
0: Boleh. Sapa salam untuk siapa Mak Kam?
2: Salam buat Pati, masih terlalu sekeluarga ya.
0: Amin.
2: Dia lapangkanlah urusannya, dilancarkan semuanya.
0: Amin.
2: Memberi kesehatan. Kalau belum dapat jodoh, dikasih jodoh.
0: Makasih Mak Kam.
2: Terima kasih. Salam buat siapa deh, Wadi ya, Bapak Wadi. Sampai Wadi. Buat Balungan Adi Tangrai, Mama Nurul, Bapak Nurul. Buat Bang Awi di Kobar. Buat Manjang Siti di Ulang-Ulang Kubu. Buat Hendra di Mempawa.
0: Mm-mm.
2: Buat Mama Ririn. Buat belum masuk ni, banyak lupa. Buat Bang Jack kita di Sungai Kupang. Buat Ismail Dua Singgit. Buat Daruni Mendaluk. Buat Amin Sanjaya dengan Ayang. Makam ni tak mana konsep ni, dah lupa-lupa ni. Ini payah ni.
0: Tak apa.
2: Betul lah. Pokoknya bungkus habis lah ya Pati.
0: Bungkus habis.
2: Mana lagi ntar Pati, Patinya. Bungkus habis lah ke channel.
0: Iya, boleh.
2: Makasih lah ya Pati ya.
0: Makasih Mak Kam. Iya, terima
2: selamat
0: kasih.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kam yang habis berurut katanya tadi ya. Kita ke telepon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Ah, terputus. Sayang sekali. Antri lagi lah ya dari belakang ini sepertinya ya. Silakan. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana, Bang?
3: Dengan Alimin, Bang, di Sambas.
0: Ah, Bang Alimin di Sambas yang segar sekali nih malam-malam nih. Bang Alimin di Sambasnya di mana ya?
3: Di Subah, Bang. Berarti.
0: Oh iya, di Subah. Di Subah tuh banyak buah nggak, Bang?
3: Kalau di Subah sih... jeruk ada.
0: Oh, jeruk sambas ya?
3: Jeruk sambas.
0: Belum pernah apa sih main-main ada, ke sambas
3: ya,
0: nih.
3: Ada juga.
0: Belum ada gambaran, belum pernah main ke sambas soalnya. Nanti lah suatu saat ya.
3: Belum ada gambaran Bang Wati.
0: Iya. Cuma nengok-nengok di peta ya kan.
3: Kali-kalilah main ke Sambas, Bang.
0: Nantilah kita main-main ke Sambas ya. Bang Alimin, malam ini mau ditemenin lagu-lagu dari penyanyi pria atau wanita?
3: Kalau yang cowok ada apa aja, Bang?
0: Ah iya nih, penyanyi pria ini dari tadi dianggurin nih ya. Ada Sheila on Seven, Berhenti Berharap, Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu, Tommy J. Pisa, Surat Untuk Kekasih, Peter Pan, Yang Terdalam, Padi Begitu Indah, Marcel, Firasat.
3: Peter Pan ya, Yang Terdalam, Bang.
0: Yang Terdalam dari Peter Pan. Oh, enak lagunya nih ya. Oke deh. Sapa salam untuk siapa nih, Bang Alimin?
3: Sapa salamnya buat Mama Nurul, Papa Nurul, buat Kak Anista, buat Cek Nur, buat Bang Japar, keluarga, buat Bang Wardi, Mama Mukmin, Ma Anjang Siti, Kak Juleha, juga buat Kak Aura Pak Moknya, Bu Ana, juga buat monitor yang di Sambas ya, Pak Usubutri, Wanusu. Dan juga buat semua-semuanya aja lah, Bang, ya.
0: Untuk semua-semua. Oke.
3: Bang Fatih tetap selalu sehat dan selalu semangat.
0: Sehat juga, Bang Alimin. Makasih.
3: Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Bang Alimin, sekeluarga juga ya. Kita lanjut di WhatsApp, ada siapa? Oke, belum terhubung ya. Kita ke penelpon dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dapat Lagu.
0: Suaranya Kang Herman nih kayaknya nih ya.
4: Ya, benar.
0: Kang Herman, apa kabar?
4: Alhamdulillah, dengan izin Allah sehat.
0: Alhamdulillah. Yang lain tadi suaranya banyak berubah tuh. Pada
4: abis... Ya, banyak, karena ini di luar tuh kan kita kan... Macam saya kan sering apa namanya kan aktivitas di luar. Di luar tuh banyak sekali yang berubah luar, karena musim buah nih. Musim buah, ada yang bersin sana, ada yang bersin di sini. Karena banyaknya buah.
0: Betul sih, kalau kata orang tua dulu ya, kalau udah mulai batuk, mulai pilek, itu artinya udah musim buah tuh.
4: Emang banyak, kalau di pelambuannya tuh buah manggis, banyak sekali, manggis. Nah, banyak sekali. Nah, durian juga ada, cuma yang ya, langsat pun udah ada, tapi masih mahal ya penyakitnya.
0: Langsat ya. Kang Herman, apa?
4: Mahal. Masih 30 ribuan.
0: Emang apa, Kang Herman, bedanya langsat sama duku?
4: Ada duku tuh agak ini, agak apa namanya, agak ada asam-asamnya dikit lah gitu ya. Ada asam-asamnya duku tuh. Kalau langsat tuh memang manis benar itu. Dan bedanya tuh kalau duku kan kulitnya itu kan agak tebal.
0: Oh iya, betul-betul. Langsat
4: tuh kan kulitnya itu tipis.
0: Oh iya, paling mudah ngingetnya dari situ tuh. Kalau langsat lebih tipis ya kulitnya daripada duku yang emang lebih agak tebal.
4: Duku agak tebal, pertama dia kurang agak tebal. Nah, kemudian agak ada asamnya juga. Langsat tuh yang lebih tipis, cuma dan langsat lebih besar tuh buahnya tuh. Porsi buahnya tuh lebih besar.
0: Serupa tapi tak sama ya.
4: Emang serupa tapi tak sama ya. Duku, ada lagi serupa nama apa buahnya tuh, ada juga yang sama dengan langsat, duku, sama satu itu.
0: Satu lagi yang asam sekali.
4: Itu tentu sama, tapi begitu kita makan kecutnya ampun.
0: Apa ya, lupa sih, kalau pendengar yang lain pasti lagi menyebutkan tuh namanya tuh apa gitu namanya tuh. Nah, sambil kita pilih-pilih lagu dulu kayaknya nih ya, Bang Kang Herman. Mau lagu dari penyanyi pria atau wanita?
4: Kalau pria tuh, kalau bisa tuh yang ada siapa-siapa lagi tuh?
0: Masih ada Sheila on Seven, Berhenti Berharap, Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu, Tommy J. Pisa, Surat Untuk Kekasih, Padi Begitu Indah, Marcel, Firasat.
4: Kita minta lagu Tommy ya, karena Tommy itu...
0: Tommy?
4: Lebih tua dari saya tuh. Kurang lebih usia saya lah.
0: Boleh. Nah, iya.
4: Tommy lah.
0: Sapa salam untuk siapa nih, Kang Herman?
4: Sapa salam, Kang Herman, sapa salam buat Andri Opan, Jakarta. Mudah-mudahan cepat pulang, cepat sembuh ya. Kan katanya kan ke Jakarta kan pergi berobat. Mudah-mudahan Andri Opan cepat sembuh.
0: Amin.
4: Untuk Malu Ana juga, calon istrinya Andri Opan, mudah-mudahan memang ada jodohnya. Naik ke pelaminan. Jangan lupa, kalau Malu Ana dengan Andri Opan, patinya diundang. Semua semua penyiar RRI dari Plus 1, per 2, per 4 itu diundang semua. Kalau memang ada sesuatu mungkin kan ke Pro 3 pun kita undang.
0: Penyiar Pro 3.
4: Agar Pro 3 tahu, gini loh Pontianak gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan cepat diwaminan itu. Pokoknya penyiar era itu jangan lupakan.
0: Mm-hmm.
4: Walaupun Kang Herman terlupakan.
0: Enggak dong.
4: Itu untuk Anissa Yuka, mudah-mudahan lagi dengar ya Anissa ya. Anissa Yuka. Untuk Wardi tadi, makasih Wardi sahabatnya. Cinor di bakal untuk jaga suara, untuk makam. Selamat mikir makam, mudah-mudahan laris banyak cuannya. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita pengen juga mengundang makam ke rumah ini untuk yang mikir istri saya lah, bukan saya itu. Saya tak mau, saya bukan istri saya lah. Mudah-mudahan makam sehat selalu, banyak cuannya dan banyak pasiennya sehingga kehidupannya makin tentram.
0: Amin.
4: Nah itu juga untuk Julayam dan Hana, untuk Abang Awi yang di Kobar.
0: Iya.
4: Anista udah ya, Anista udah langsir. Kemudian buat Diona di Kupang, Abang Dedi di Sungai Duri. Iya. Untuk yang sama ada Wanaci, ada Wanusu, ada Bang Pohadi, ada Imana Bela, ada Alimin, juga ada Aki Busri. Baik itu ada juga Lukman di Sangi Mangge sama itu ada Adi Rosadi di Simpang Empat sama untuk Rodi Adi Palu sama Pina juga untuk Mai dan juga untuk Pinti Lati yang ada di Arung Parak sama.
0: Iya.
4: Nah setelah itu untuk Kandayahnya, apa kabar Kandayahnya ya. Dan setelah itu untuk ini, untuk Manis Manila itu namanya mantap tuh Manis Manila itu. Manila itu kan nama ibu kota Filipina kan. Manis
0: betul.
4: Manila berarti si Manis dari kota Filipina. Dan dengar Manis Manila.
0: Iya.
4: Setelah itu dan semuanya, dan yang terakhir untuk ini, untuk Ayu di Maluku. Ayu di Maluku.
0: Iya.
4: Itu semua lahir dari Zainal sampai ke Zainab. Untuk Kang Pati, terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Telepon saya.
0: Iya.
4: Semoga Kang Pati selalu damang-damang.
0: Amin.
4: Oke lah kalau gitu, terima kasih dan mohon maaf bila kira kata.
0: Iya,
4: Kang Pati. Berarti saya lupa.
0: Oke deh.
4: Kang Pati, sampurasun.
0: Rampes. Terima kasih Kang Herman. Baru keinget satu lagi tadi ya, keluarganya Langsat dan Duku. Itu ada Rambai pendengar ya. Baru keinget. Nanti gak bisa tidur kalau gak tersebut ya. Rambai. Lebih asam biasanya daripada Langsat dan juga Duku. Satu lagi deh, penelpon terakhir sekali ya di segmen ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan kakak siapa nih?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ah, ini dia Kak Ayu yang dapat salam tadi nih.
5: Iya, sama Kang Herman ya. Terima kasih gitu. Pas saya sudah di sebelah gitu.
0: Kak Ayu, gimana kabarnya? Sehat-sehat?
5: Kabar alhamdulillah sehat, baik. Maluku Tengah hari ini cerah alhamdulillah. Cuman pas sore sudah mulai gerimis. Mohon maaf ya, ayam sudah berkokok.
0: Ya? Ada suara ayam pula. Seru
5: iya,
0: kayak
5: disitu. Karena sudah 00.24 ya, kita sudah setengah satu dini hari.
0: Iya ya, di sana ya. Di Maluku Tengah, di kota apa dong artinya Kak Ayu?
5: Saya di Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, itu kota tertua di Pulau Seram, ibu kota provinsinya Kota Ambon Manise.
0: Luar biasa, di sana juga alamnya indah sekali ya Kak Ayu ya.
5: Iya, kalau di Maluku Ambon kecil, tapi yang lebih besar itu adalah pulaunya, yaitu Pulau Seram. Seram bagian barat atau disebut SBB, Seram Maluku Tengah, dan juga Seram SBT atau kita sebut Seram bagian timur.
0: Oh begitu, Kota Masoi tadi Kak Ayu.
5: Iya, Kota Masoi baru di share di Google.
0: Iya, dapat nih foto
5: kecil.
0: Cantiknya.
5: Iya, ada Pantai Indah Marina, kemudian ada ikonnya itu adalah tulang ikan di bundaran atau protokol sepanjang menuju Jalan Soekarno.
0: Wih, cantik sekali, dapat ilmu lagi kita malam ini ya.
5: Ini kayak kota pertama. Kecil sih.
0: Kota kecil tapi indah sekali ya.
5: Iya, kota kecil. Kalau kita lomba lari nggak sampai sehari lari karena emang kecil, cepat padat.
0: Sampai ya, lomba lari sampai ya ke Kayu ya.
5: Iya, kalau saya tepatnya di perumahan BTN Haroro Indah.
0: Baik. Kalau di sana tuh kebanyakan suku apa Kayu?
5: Kebanyakan pendatang dari Sulawesi Tenggara.
0: Begitu. Oh, oke.
5: Okay. Ya, kebanyakan juga rumah makan besar yaitu dari Sumatera, yaitu Padang.
0: Itu enak tuh.
5: Dari Jawa gitu ya. Paling banyak sih rumah Padang gitu ya, kalau kita jalan pasti ada rumah Padang. Tapi yang paling saya suka yaitu rumah makan Sakato. Saya Sakato.
0: Artinya di sana banyak ikan dong ya, Kak Ayu ya?
5: Iya, banyak ikan tuh yang di ikonnya itu kan tulang ikan.
0: Tulang sebenarnya ikan.
5: Ada filosofinya. Iya, karena memang daerah lumbung ikan. Terus ada kampung Kalaju atau kampung nelayan maju di Maluku Tengah.
0: Begitu. Boleh nih Kak Ayu jadi pemandu wisata nih ya, jadi duta pariwisatanya Maluku Tengah gitu.
5: Iya, kalau ada yang ke Maluku Tengah kita persilahkan untuk destinasi wisata. Tapi yang lebih ini lagi, destinasi wisata di Maluku atau di Maluku Tengah itu adalah Pulau Orah dan Pulau Tujuh, itu adalah destinasi wisata lokal, nasional dan mancanegara.
0: Luar biasa. Terima kasih infonya loh Kak Ayu ya.
5: Atau bisa juga ke Pulau Banda, Maluku Tengah. Pulau Banda adalah salah satu tempat destinasi wisata terindah dan menikmati gunung api di Pulau Banda.
0: Banda, Banda Neira bukan?
5: Iya, Banda Neira.
0: Oh iya, itu sih terkenal sekali ya.
5: Terkenal sekali. Dan kalau mau ke sana jangan lupa mencicipi ikan pala Banda.
0: Ikan pala Banda.
5: Ikan kuah pala Banda yang paling khas di Pulau Banda.
0: Ih, saking cantiknya itu airnya seperti kaca ya, benar-benar
5: iya,
0: jernih
5: sekali.
0: Iya, seperti
5: kaca. Ada Pulau Sahril yang dulu konon itu adalah pulau sejarah yang waktu perjuangan. Beliau dibuang di situ masa perjuangan Belanda. Dan di situ masih ada jelas sekali tentang benteng-benteng Tustede yang ada di Pulau Banda. Kemudian juga rumah itu yang rumahnya Soekarno ya, Presiden Soekarno pertama.
0: Oh begitu.
5: Iya, okay, itu ada tempat sejarah di Pulau Banda. Kalau ingin ke sana itu ada tempat sejarah kemerdekaan, masa kemerdekaan penjajahan Belanda ya dulu waktu kita belum lahir sih.
0: Iya, nostalgia ya.
5: Kota sejarah.
0: Nostalgia. Sambil nostalgia dengerin lagu nih kayaknya Kak Ayu.
5: Saya pengen mendengarkan lagu. Apa sih yang masih tersisa lagu
0: yang
5: ini?
0: Yang ada di sini masih ada Sheila on Seven, Berhenti Berharap, Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu, Padi Begitu Indah, Marcel, Firasat, sama terakhir Penyanyi
5: Saya
0: Wanita.
5: Pengen
0: ya.
5: Marcel. Apa? Begitu Indah
0: begitu
5: dari
0: indah.
5: Padi.
0: Oke, dari Padi ya. Sapa salam untuk siapa, Kak Ayu?
5: Saya menyapa buat Kang Herman tadi, terima kasih sudah menyapa saya. Dan juga buat Bang Lenis yang ada di Subah Sama, selamat malam. Kemudian semua yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Pontianak, selamat malam untuk semuanya. Dan selamat ini hari kreatif Indonesia. Dan semuanya senantiasa dalam doa Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Dalam semangat tentunya buat yang mau nobar atau mau nunggu nonton bola dini hari sampai pagi gitu ya. Buat yang fansnya mau main, kita semangat ya. Tapi kita besok ke Argentina sama Tanjung Verde ya, Bang ya.
0: Iya, betul.
5: Iya. Saya sih cuma nikmati nonton aja karena tadi jagoan saya sudah main ya, Portugal versus Kroasia.
0: Menjagokan Portugal nih Kak Ayu ya.
5: Iya, saya Portugal sama seperti profil saya.
0: Iya, betul-betul. Di profilnya langsung nih ya.
5: Iya, di profilnya langsung. Oke lah, mau semuanya tetap sehat, tetap semangat. Bang-abang juga tetap sehat, pokoknya hati-hati dalam perjalanan. Dan tetap dalam Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Terima kasih, selamat malam dan selamat pagi.
0: Terima kasih Kak Ayu di Maluku Tengah, yang walaupun sekarang udah jam 12:30 malam ya, dini hari malahan ya. Tapi masih aktif ya bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Oke deh pendengar, dengan begitu kita putarkan terlebih dahulu pilihan lagu dari para pendengar. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Baik pendengar, dan waktu sudah berakhir juga ya untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Dan kami akan putarkan beberapa sisa koleksi lagu-lagu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Serius amat Gina, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu, Jak. 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue. Nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar, jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 23 lewat 52 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa saat lagi akan kami tutup kebersamaan kita, pendengar, dalam rangkaian Pontianak Malam ini di 104,2 FM bersama saya, Al-Fatih. Dan beberapa saat lagi juga akan kita merapat ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mendengarkan Bola Gembira 2026 FIFA World Cup Piala Dunia, di mana pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan bersama pertandingan dari Australia melawan Mesir, pendengar, yang akan berlangsung di Stadion Dallas di Arrington. Kemudian pukul 5 akan kita ikuti bersama juga Argentina melawan Cabo Verde pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami di Miami Gardens. Untuk itu sekalian, saya Al-Fatih pamit untuk diri dari dua negara Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporannya disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, itu adalah kepedulian pemerintah dalam ini melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Soal gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dikisir, Pak?
5: Ya, ditanya baru identitas saja.
4: Ya. Terlihat, Pak.
5: Pertama, ya.
3: Pak, tapi ini dipikir sebagai tersangka, kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
3: Tugas.
5: Kan dari baru dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo,

0: Bekasi ada saya Maiti Sudaina. Menemani ruang dengar Anda sebenarnya dari pukul 5 pagi tadi ya, hingga nanti mendengar di 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saat ini sedang berlangsung siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina melawan Tanjung Verde ya. Luar biasa, tadi sudah tercetak satu gol oleh Lionel Messi. Mendengar ya, saya yakin masih seru-serunya ya, apalagi akhir pekan ini saya yakin masih pada nonton, gak tahu udah tidur atau belum ya. Tapi kalau udah tidur sih nyaman ya pendengar ya, bangun jam 5 tadi lalu juga nonton ataupun mendengarkan siaran sepak bola, seru sekali ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena setelah ini masih akan terus diupdate informasi untuk Anda, diawali dengan Warta Berita Pagi ya, sesaat lagi tepat pukul 6-nya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Seiring kemarau mulai meluas di Kalbar, BMKG ingatkan waspadai karhutlah.
2: Jadi secara umum dapat kami gambarkan memang curah hujan berkurang, terus otomatis suhu udara juga mengalami peningkatan, sehingga fase musim kemarau itu secara tidak merata sudah berangsur-angsur masuk wilayah Kalimantan Barat.
1: Selama liburan, PLNI berikan diskon tarif dasar penumpang.
3: Jadi pemerintah via PLNI, dia mengadakan diskon stimulus

0: Peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Tanjung Pura Pontianak. 6 ruko hangus terbakar, terdiri dari toko mebel hingga toko sepeda. Berikut laporannya.
1: 6 ruko yang terbakar di Jalan Tanjung Pura Pontianak itu terdiri dari toko sepeda, bengkel dan agen tiket bus, hingga toko mebel bangunan 4 lantai. Menurut keterangan saksi mata kejadian, Suneng mengungkapkan api bermula dari bagian atas ruko 5 pintu yang berdempet. Kemudian api menjalar dengan cepat ke toko mebel setelah tertiup angin dari arah timur.
2: Lagi di dalam, ya bini saya yang lihat. Dia bilang terbakar, aku keluar langsung. Nah, langsung lihat udah api itu besar. Besar.
3: Udah
2: besar. Jadi anginnya sebelah sana anginnya. Nah, kena lembet-lembet ke yang agen jati.
3: Dari arah timur
2: angin? Dari angin timur.
1: Peristiwa kebakaran ini pun kemudian viral di media sosial dan ratusan warga juga memadati lokasi kejadian. Ketua Tim Pemadam Kebakaran Voice Firefighter Ciung mengungkapkan saat tiba di lokasi kejadian api sudah membesar. Tim pemadam kebakaran pun sempat terkendala saat berupaya memadamkan api karena arus lalu lintas yang macet dan kendala sumber air sehingga memakan waktu yang cukup panjang.
4: Sumber api sementara kita belum ketahui karena kita datang sudah api sudah membesar. Ya kita sudah nampak itu beberapa dari ruko itu sudah apinya sudah dibubung itu.
5: Dari ruko sebelah mana yang terbakar pertama, Pak?
4: Saya pikir di sebelah daripada ini yang toko ini di sebelah sini. Karena sumber api lebih besar di sana.
1: Dari peristiwa kebakaran ini belum ada laporan korban jiwa, sedangkan untuk kerugian juga masih belum ditaksirkan. Saat ini petugas masih sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kebakaran yang terjadi. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio memperkirakan curah hujan di Kalimantan Barat terus menurun dalam sepekan ke depan. Kondisi ini menandai mulai masuknya musim kemarau di sejumlah wilayah dan meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporannya.
6: Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Supadio, Tutikno, mengatakan hasil analisis menunjukkan penurunan curah hujan terutama terjadi di wilayah pesisir Kalimantan Barat mulai dari Pontianak, Kuburaya hingga Singkawang. Sementara itu, potensi hujan masih terdapat di wilayah timur Kalimantan Barat terutama di Melawi bagian utara dan Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut Sutikno, seiring berkurangnya hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan juga meningkat. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian karena dalam beberapa hari terakhir, intensitas hujan sudah jauh berkurang sehingga kondisi lahan semakin kering dan rawan terbakar. Secara umum, berkurangnya curah hujan juga menyebabkan suhu udara meningkat. BMKG menilai fase musim kemarau mulai berlangsung secara bertahap dan tidak merata di Kalimantan Barat. Saat ini kondisi tersebut mulai terasa di Ketapang, kemudian bergerak ke wilayah Kuburaya, dan diperkirakan akan meluas ke daerah lainnya.
7: Jadi secara umum dapat kami gambarkan memang curah hujan berkurang, terus otomatis suhu udara juga mengalami peningkatan, sehingga fase musim kemarau itu secara tidak merata sudah berangsur-angsur masuk wilayah Kalimantan Barat, dan saat ini terasa untuk wilayah Ketapang, kemudian bergerak sampai di wilayah Kuburaya, dan nanti mungkin menyusul di beberapa wilayah yang lain.
6: Meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa musim kemarau di Kalimantan Barat tetap disertai peluang hujan lokal di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi cuaca terbaru serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah yang curah hujannya terus menurun. Syarusani melaporkan.
0: Masyarakat Kuburaya dan Kota Pontianak kini memiliki pilihan hiburan setelah bioskop Gaya Bumi Raya City 21 resmi beroperasi. Kehadiran bioskop ini diharapkan tidak hanya memberikan alternatif hiburan, tapi juga mendorong meningkatnya kunjungan ke pusat perbelanjaan dan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Berikut laporan selengkapnya.
8: Bioskop Gaya Bumi Raya City XX1 mulai beroperasi kembali pada Rabu 1 Juli 2026 di area mezzanine Gaya Bumi Raya City Extension, Kabupaten Kuburaya. Marketing Communication Gaya Bumi Raya City Onof Johansen Siaan mengatakan sejak hari pertama pembukaan, pengunjung tampak memadati bioskop untuk menyaksikan sejumlah film yang tengah tayang. Pihaknya menilai tingginya antusiasme masyarakat sudah terlihat

0: Lihat sejak pengumuman pembukaan kembali disampaikan pada awal Juni lalu.
1: Ya, kebetulan memang bioskop sekarang sudah hadir di Kuburaya, bukan hanya ada di kota. Nah, di Kuburaya ini, seperti yang tadi kita udah infoin, untuk tiketnya, harga tiket nontonnya itu sangat affordable dan sangat sesuai dengan kita semua yang ada di Kuburaya.
0: Selain menghadirkan kembali layanan bioskop, pengelola juga memperkenalkan program loyalitas bagi anggota Gaya Club. Di depan, kawasan Gaya Extension juga akan dikembangkan dengan kehadiran berbagai tenan baru yang terhubung dengan gedung utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengunjung. Indri Rizkita, Wilhelmus, melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, Steering Committee Musyawarah Daerah ataupun Musda kelima DPD Partai Demokrat Kalbar membuka tahap pendaftaran bakal calon ketua DPD Partai Demokrat Kalbar dari tanggal 3 Juli hingga 9 Juli 2026. Hal ini dilaksanakan mengingat musda kelima yang sudah semakin dekat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pendaftaran bakal calon bacalon ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat ini dilaksanakan di kantor DPD Partai Demokrat Kalbar setiap hari dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Steering Komite Musyawarah Daerah Musda 5 Partai Demokrat Andi Aswad menegaskan syarat administrasi bagi pendaftar yaitu berKTP warga negara Indonesia dan memiliki KTA Partai Demokrat, serta bacalon wajib memperoleh dukungan sedikitnya 20% dari pemilik suara.
5: Ya, syarat dukungan terlepas dari tadi yang memang syarat mutlaknya harus KTP Indonesia dan KTA Demokrat, tentu di internal kami ada pemilik suara. Jadi di dalam PO kami diatur untuk syarat calon dukungan bisa maju sebagai calon bakal calon ketua DPD itu minimal itu dukungan 20% dari pemilik suara. Pemilik suara kita ada 14 kabupaten kota, ditambah ORSAP, gabungan ORSAP itu satu suara, DPD satu suara, dan DPP 20%.
4: Dirinya menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap terbuka bagi seluruh kader yang memenuhi syarat. Sementara Musda 5 Partai Demokrat Kalbar akan digelar pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli mendatang. Selain memilih ketua DPD, Musda 5 Partai Demokrat juga akan membahas dan menetapkan program kerja partai untuk 5 tahun mendatang beserta target-target politik yang akan dicapai.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, masa libur sekolah dimanfaatkan warga Pontianak untuk berlibur ke berbagai destinasi menggunakan kapal penumpang. Hal ini ditambah lagi dengan Pelni yang mengeluarkan stimulus 30% dari tarif dasar untuk penumpang periode 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya.
0: Dengan harga yang relatif murah, kapal penumpang menjadi pilihan warga Pontianak yang hendak berpergian ke beberapa destinasi liburan, bertepatan juga dengan masa liburan sekolah. Hal itu diperkuat lagi dengan PT Pelni yang mengeluarkan diskon stimulus sebesar 30% dari tarif dasar masa periode 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026. Peningkatan penumpang juga dirasakan PT Pelni dari hari biasanya. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitriyaningsih menerangkan penumpang meningkat tajam. Dari biasanya hanya 500-an penumpang menjadi 2.100 penumpang dengan tujuan beragam.
6: Jadi kita ini masih dalam periode stimulus diskon. Jadi pemerintah via Pelni dia mengadakan diskon stimulus sebesar 30% dari tarif dasar dari tanggal keberangkatan di tanggal 20 Juni sampai dengan 15 Agustus. Jadi semua kapal Pelni di seluruh Indonesia di periode tersebut mendapatkan stimulus diskon 30% sampai dengan kuotanya terpenuhi. Jadi alhamdulillah ini kita kan dari 20 Juni sampai sekarang dari Pontianak sendiri sudah ada 3 keberangkatan. Penumpangnya meningkat tajam dari biasa cuma 500-600an. Kita kemarin 3 tanggal itu sudah di 2.100 orang.
0: Fitri juga menambahkan jika dibandingkan dengan hari biasanya, jumlah penumpang meningkat rata-rata sekitar 2-3%, bahkan bisa saja lebih karena saat ini ada satu kapal yang sedang docking. Salah satu penumpang, Rido, merasakan pengalaman berlibur yang berbeda setelah menggunakan transportasi kapal. Rasa kebersamaan menurutnya semakin terasa, terlebih dirinya mengajak keluarga dan teman-temannya yang juga ingin merasakan pengalaman berlayar menggunakan kapal.
7: Dan terutama itu lebih happy daripada pesawat. Kedua juga kan mereka juga ada yang belum pernah naik kapal, jadi mereka bisa tahu lah kan gimana laut samudra ini besar, luas, rendah, dan bisa langsung lihat sunset ya kan langsung di depan mata.
0: Warga Pontianak dapat memanfaatkan transportasi laut untuk berlibur selain transportasi udara dan darat. Selain dengan harga yang relatif murah, warga juga mendapat pengalaman berbeda saat pergi liburan menggunakan kapal. Wilhelmus melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Redi. Redi, laporan Anda.
9: Ya, terima kasih rekan Mei di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi cerah berawan, dominan cerah berawan. Kemudian siang hingga sore kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian malam hingga dini hari kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sintang dan Kapuas Hulu. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Dan peringatan dini cuaca, untuk selalu mewaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan di beberapa daerah dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 43 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Reni.
3: Terima kasih rekan Reni, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana tadi telah diupdate ya informasi untuk Anda di pagi hari ini dalam program Warta Berita Pagi, di mana untuk Anda yang tertinggal dengan informasi tersebut bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya, karena siarannya bisa diputar ulang. Dan untuk Anda pendengar, jangan terlewat, setelah ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional untuk melanjutkan lagi ya. Kita bersama merasakan euforia pertandingan antara